Kembali di 102,9 K Radio Sobat K. Satu single dari Ariana Grande dan Mariah Carey dengan Yes And baru saja diputarkan ya Sobat K. Di jam 7 pagi kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember masih terjadi. Bahkan sejumlah pedagang eceran BBM masih terlihat datang lebih awal dan ikut mengantri untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax. Mereka bahkan rela datang sejak dini hari agar mendapatkan BBM. Kondisi tersebut terlihat di SPBU Jenggawah, Dusun Bringilawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah pada Selasa kemarin pagi, di mana sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terlihat mengantri sebelum SPBU dibuka. Seorang pengendara asal Kertonegoro, Abdul Ghafur, 34 tahun, mengatakan sejumlah pengendara sepeda motor yang datang sejak subuh diduga merupakan pedagang eceran. Mereka disebut sudah menjadi pelanggan yang berulang kali mengantri untuk mendapatkan BBM. Warga lainnya mengaku datang sekitar jam 3:30 pagi untuk mengisi BBM. Ia sengaja datang lebih awal karena harus mengantar anaknya sekolah ke SMKN 5 Jember sekaligus berangkat bekerja. Namun, karena antrian sudah panjang dan SPBU belum buka, ia memilih meninggalkan lokasi karena khawatir terlambat mengantarkan anak. Menurutnya, kondisi tersebut cukup merugikan warga yang hanya membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari. Apalagi, antrian pedagang eceran terlihat mendominasi sejak pagi. Sebelumnya, pihak SPBU telah menerapkan pembatasan pembelian bagi pedagang eceran. Untuk mobil dibatasi maksimal Rp30.000, sedangkan kendaraan roda 4 untuk motor ya, dibatasi maksimal Rp30.000, sedangkan untuk kendaraan roda 4 dimaksimalkan Rp150.000. Namun di lapangan masih ditemukan pengendara yang diduga pedagang eceran kembali mengantre setelah selesai mengisi BBM. Mereka kemudian kembali ke barisan antrean di belakang pengendara lain. Ia berharap ada pengawasan lebih ketat untuk mencegah antrean berulang dan jika diperlukan petugas kepolisian dari polsek terdekat dapat ikut melakukan pengawasan agar antrean tidak semakin panjang dan stok BBM tidak cepat habis. Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena meskipun banyak pedagang eceran terlihat mengantri di SPBU, BBM justru masih sulit ditemukan di lapak-lapak eceran. Dan juga dari pantauan di lapangan di SPBU Jenggawah, sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan pedagang eceran seperti Honda Mega Pro hingga Yamaha Vixion, sementara pasukan Thunder tidak terlihat karena sebelumnya mereka telah dilarang. Antrian penjaga ini juga terjadi di SPBU Ambulu di Desa Tegalasri, Kecamatan Ambulu, di mana kendaraan roda 2 mengantri hingga mendekati depan John Armet 8 Ambulu. Sementara antrean kendaraan roda 4 dari arah timur ini juga memanjang hingga kawasan tersebut. Bahkan antrean roda 4 terlihat sampai melewati tugu pembatasan Desa Tegalasri dan Desa Kesilir. Sementara antrean kendaraan roda 2 juga terjadi di SPBU Sabtuan, Jalan Besuki Rahmat, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Antrean sepeda motor ini mengular hingga sisi selatan SPBU. Kendaraan roda 4 yang hendak mengisi BBM juga harus masuk melalui sisi selatan dan berputar ke belakang.

Kembali di 102,9 ke Radio Sobat KI, masih barengan dengan Raviana di K Perspektif pagi hari ini. Sobat, ini juga berkaitan dengan dampak erupsi Gunung Semeru beberapa hari ini ya Sobat KI, nampaknya terpantau di wilayah Kabupaten Jember pun juga banyak masyarakat yang menggunakan masker ya, apalagi abu vulkaniknya itu di sebagian dirasa oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Jadi banyak masyarakat yang menggunakan masker untuk berkendara. Ini memang digunakan ya Sobat KI, apalagi kalau memang wilayahnya lumayan terdampak abu vulkanik, apalagi yang akan melakukan perjalanan dari Jember ke wilayah Lumajang dan sebaliknya, ini harus digunakan maskernya dan gunakan helm yang berkaca ya Sobat KI. Ini juga imbauan untuk sobat yang akan melakukan perjalanan terutama untuk pengendara roda 2. Nah sobat, sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya, kalau ada info-info terkait dengan kondisi traffic atau kondisi di wilayah Kabupaten Jember, info penting boleh share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini berikut ini terkait dengan kondisi cuaca Sobat KI, yang sepertinya beberapa hari ini kita ngerasain kalau di siang sampai sore ya, sekitar masuk di jam 1 atau jam 2 dan jam 3 itu kayak mendung Sobat, dan berawan lumayan agak tebal ya. Dari informasi dari Sobat KI juga, itu sempat mengabarkan di wilayahnya, di tempat tinggalnya juga mendung Sobat KI. Di hari Senin kemarin kita juga telah ngobrol bersama dengan BMKG Pos Meteorologi Jember bahwa potensi hujan gerimis di Kabupaten Jember terjadi di dasarian kedua atau bisa dikatakan di pekan kedua ya, bulan September ini. Jadi antisipasi saja untuk masyarakat terutama yang berkendara menggunakan roda 2, gunakan siapkan aja jas hujan Sobat KI. Nah, penjelasannya memang hujan ini sudah mulai turun ya di sejumlah wilayah Kabupaten Jember pada Selasa kemarin. Meski demikian, kondisi tersebut juga masih belum menandai masuknya masa pancaroba maupun awal musim penghujan. Dari Hukamanur Akmal, Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember mengatakan bahwa hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Jember ini masih merupakan bagian dari kondisi musim kemarau. Menurutnya, Agustus lalu merupakan periode puncak kemarau di Jember. Memasuki awal September, potensi hujan mulai muncul, terutama pada pertengahan hingga akhir September. Tetapi, intensitas dan sebarannya masih belum memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pancaroba atau awal musim penghujan. Hukama juga menjelaskan salah satu indikator masuknya musim penghujan adalah adanya curah hujan sedikitnya 50 mm dalam periode 10 hari. Sementara kondisi saat ini masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat bahwa Jember mulai melewati periode puncak kemarau. Hujan diperkirakan mulai muncul di sejumlah wilayah, tetapi belum terjadi secara merata. Untuk kondisi cuaca saat ini, hujan ringan hingga sedang terpantau di sejumlah wilayah Jember, bagian tengah dan utara Jember. Di antaranya di wilayah Kaliwates, Patrang, dan sebagian Ajung, ini termasuk di Sumbersari. Sementara, wilayah Jember bagian selatan masih cenderung kering. Sejumlah wilayah seperti Balung, Wuluhan, Ambulu, Gumuk Mas, dan Puger belum mendapatkan hujan karena pertumbuhan awan hujan belum menjangkau kawasan tersebut. Dari BMKG juga mengingatkan, hujan yang mulai terjadi di sebagian wilayah Jember belum dapat dijadikan penanda bahwa musim penghujan telah dimulai. Kondisi tersebut masih bersifat sporadis dan masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Karena memang dari prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, kemungkinan besar pancaroba akan terjadi di akhir bulan Oktober Sobat KI. Nah, untuk itu hujan yang ada di beberapa wilayah atau hujan lokal ya di Kabupaten Jember pada Selasa kemarin ini adalah bagian dari musim kemarau. Jadi walaupun ada potensi hujan, tetapi ini masih belum bisa mencukupi dari syarat-syarat pancaroba Sobat KI. Karena kemungkinan pancaroba tersebut masih akan terjadi di bulan Oktober. Kalaupun nanti hujan di pertengahan kemarau ini, ya itu memang umum terjadi ya Sobat KI. Dan itu masih masuk ke musim kemarau. Karena musim kemarau itu bukan berarti gak ada hujan sama sekali ya. Tetap ada hujan, tapi memang intensitasnya jarang dan sangat rendah.
sangat kecil. Jadi kalaupun hujan, ini untuk Sobat K tetap antisipasi untuk dibawa alat pelindung hujannya, terutama saat kita saat ini yang sudah mulai masuk ke dasarian kedua, yaitu pekan kedua di bulan September.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Kebakaran hutan dan lahan Kawah Ijen Banyuwangi berangsur mereda. Titik-titik api utamanya yang berada di jalur pendakian mulai berkurang. Kini selain dilakukan waterbombing menggunakan helikopter pada Minggu 6 September 2026, tim gabungan juga melakukan mopping up untuk memastikan tidak ada potensi api menjalar ke tempat lain. Namun meski titik api telah banyak berkurang, masih ditemukan titik api utamanya yang berada di lokasi sulit dijangkau. Salah satunya titik di Gunung Papak yang berada di kawasan Pegunungan Ijen. Hingga Selasa 8 September 2026, helikopter waterbombing masih melakukan pemadaman dari udara.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Petugas Balai Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo mengungkap dugaan pembakaran di kawasan konservasi yang berada di ujung timur Situbondo itu dan mengamankan seorang pria inisial MF. Dalam rilisnya, Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agus Setiabudi bilang, Kementerian Kehutanan mengamankan MF yang diduga sengaja membakar hutan hingga menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi berulang di sejumlah titik di Taman Nasional Baluran. MF diamankan saat hendak melakukan pembakaran hutan sekitar 200 meter dari lokasi pembakaran pada titik pertama di Blok Kamto Pos 2, Grid 145, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Setelah diamankan, MF beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Gakumhut Jabal Nusra untuk menjalani proses penyidikan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menekankan pentingnya peran pegawai negeri sipil atau PNS dalam menghadirkan pemerintahan yang dekat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rahman saat pengambilan sumpah PNS di lingkungan Pemkot Batu. Para PNS diminta menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan bertanggung jawab. Pemkot Batu berharap PNS tidak hanya berorientasi pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini masih dari Kabupaten Jember Sobat K, di mana masyarakat harus tetap antisipasi, terutama saat ini kebakaran hutan dan lahan ataupun pemukiman di Kabupaten Jember ini potensinya masih cukup tinggi. Baru-baru ini Sobat K, sebuah rumah milik Jono, warga dusun Sumberpinang RT2 RW4 Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang, ludes terbakar pada Selasa kemarin, di mana kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang bekerja di sawah. Api menghanguskan bangunan rumah beserta perabotan dan berbagai peralatan rumah tangga di dalamnya. Dari Kapolsek Mayang AKP Dian Eko Tri Mariono mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar jam 10 pagi dan saat itu dirinya sedang mengikuti rapat bersama Forkopimcam Mayang di Balai Desa Mayang. Setelah mendapat laporan, petugas langsung menuju lokasi. Saat tiba, api sudah membesar dan meludeskan sebagian besar bangunan rumah. Sejumlah barang penting milik korban turut terbakar, termasuk dokumen berupa sertifikat tanah dan ijazah. Dan berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah saksi, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di bagian dapur. Sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja di sawah, pemilik diketahui sedang memasak nasi menggunakan magicom. Rumah kemudian ditinggalkan dalam kondisi tersebut. Kebakaran diketahui oleh tetangga korban, warga kemudian bergotong royong melakukan pemadaman api, seberhasil dikendalikan dan tidak merembet ke rumah warga lainnya yang berada di kawasan permukiman padat. Akibat dari kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah, belum termasuk sejumlah dokumen penting yang ikut terbakar. Dalam sepekan terakhir, kebakaran rumah ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Mayang. Sebelumnya, rumah Sunaryo, 60 tahun, warga Dusun Tegalan, Desa Sumber Kejayan, terbakar pada Minggu 6 September lalu. Rumah Sunaryo, yang sebelumnya dibangun melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, juga ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Saat kejadian, Sunaryo sedang bekerja di sawah dan tidak berada di rumah. Kebakaran menghanguskan bangunan, seluruh perabotan, pakaian, hingga satu unit sepeda motor miliknya. Sunaryo juga menyebut, dari seluruh barang miliknya yang terbakar, hanya pakaian yang saat itu dikenakannya yang berhasil terselamatkan. Ini juga suatu bentuk kewaspadaan dari kita Sobat K, karena masih banyak kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jember, entah itu di pemukiman padat, kemudian juga kawasan hutan maupun lahan, ini menjadi perhatian kita bersama. Terutama juga untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan ya, meninggalkan rumah dengan waktu jangka yang lama. Make sure Sobat K, kira-kira kabel-kabel kemudian juga dari jaringan listrik harus aman. Dinonaktifkan dulu, di offkan dulu atau seperti apa. Itu harus dicek ya, apalagi kalau saat masak, kemudian juga kompornya ini harus diperhatikan. Yang biasanya sering lupa tuh biasanya kompor ya, kita masak, kemudian juga ditinggal dulu, mungkin ketiduran dan akhirnya kompornya ini apinya nyebar kemana-mana, nah ini yang sangat berbahaya sekali. Kemudian charge HP. Charge HP itu juga sebenarnya potensinya juga sangat berisiko ya, riskan banget. Apalagi kalau di-charge semalaman misal, ataupun di-charge sambil kita tinggal kemana gitu. Itu kan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada pantauan ya Sobat K. Kecuali emang kita charger, tapi kita ada di dekat situ dan kita bisa pantau terus-terusan, itu beda lagi. Tapi kalau tidak pada pantauan kita dan dibiarkan ada charge HP dan lain sebagainya, justru khawatir terjadi korsleting listrik. Ini yang menjadi hal yang perlu kita waspadai ya Sobat K. Kemarin juga dari BPBD maupun dari pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan kebakaran hutan yang masih terus terjadi di Kabupaten Jember, termasuk baru-baru ini ya, kemarin di Merubetiri, kemudian juga di beberapa wilayah lain di Triangulasi ya, itu juga terbakar lagi Sobat K. Harapannya dari masyarakat kalau ada kepulan asap, sekiranya mencurigakan, segera untuk laporkan saja Sobat K. Dan hukuman dan sanksi yang tegas bagi oknum yang sengaja untuk membakar atau melakukan pembakaran dengan disengaja, karena biasanya kan ada ya pembakaran lahan untuk membersihkan lahan tersebut dengan secara instan. Nah, ini bisa disanksi Sobat K. Karena khawatir kondisi kita yang masih cukup kering, kemudian juga dilakukan pembakaran lahan, ini justru khawatir berdampak sampai kemana-mana. Jadi kalau ada kepulan asap yang sekiranya mencurigakan, segera laporkan saja ke pihak damkar atau ke BBBD ataupun ke pihak Muspika setempat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, saat ini saya berada di SMPN 10 Tangerang Selatan, di mana salah satu menjadi salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, di mana Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat edaran pertama kali pada tanggal 6 September 2026 pada Minggu malam ketika untuk melaksanakan PJJ pada satu hari untuk hari Senin kemarin. Akan tetapi pada hari Senin malamnya dikeluarkan lagi surat edaran terbaru di mana PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh diperpanjang hingga tanggal 8 dan juga tanggal 9 September 2026 yaitu pada hari ini hari Rabu. Untuk suasana di sekolah SMPN 10 Tangerang ini seperti yang kami lihat ataupun yang bisa Anda lihat pada di belakang saya ini adalah sangat sepi, berbeda dengan proses pembelajaran pada hari biasanya di mana pada pukul 07.30, jam 7 ataupun jam 8 seperti saat ini sudah mulai melaksanakan proses pembelajaran seperti hari biasa di mana sudah banyak murid dan juga guru-guru yang datang ke sekolah. Kan tetapi karena proses pembelajaran jarak jauh, guru-guru dan juga murid memang melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Untuk murid memang diutamakan adalah mereka belajar di rumah, sedangkan untuk guru, beberapa guru dipersilakan untuk datang ataupun tetap mengajar di rumah masing-masing. Ini mengikuti kesesuaian dan juga keterbatasan apabila ada guru yang mungkin dirasa kurang sehat dan juga tidak bisa untuk datang ke sekolah, dipersilakan untuk mengajar dari rumah. Tetapi jika guru itu bisa datang ke sekolah dan juga memang memerlukan fasilitas yang diberikan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka dipersilakan datang untuk ke sekolah. Ini menjadi himbauan terbaru bagi dari Pemprov maupun dari pemerintah Kota Tangerang Selatan di mana pembelajaran jarak jauh ini mungkin diperpanjang dari hari Senin kemarin menjadi hari Rabu ini. Memang kalau dari Pemprov Banten ini memberi himbauan bahwa pembelajaran jarak jauh akan dilakukan hingga hari Jumat besok. Akan tetapi untuk tingkat pendidikan SD dan juga SMP ini mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk SMA mengikuti proses pendidikan ataupun mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Sehingga pada hari ini adalah hari Rabu adalah hari terakhir perpanjangan dari pembelajaran jarak jauh. Nanti dari pihak sekolah SMP maupun SD yang berada di daerah Kota Tangerang Selatan akan mengikuti proses perkembangannya ataupun apakah akan ada update terbaru bagaimana proses pembelajaran jarak jauh ini akan kembali diperpanjang atau mungkin diakhiri hari ini sehingga pada hari esok hari Kamis sudah mulai akan dilakukan proses pembelajaran tatap muka. Kembali ke Jason.
2: Baik, terima kasih Hanif Musyafa melaporkan langsung dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi. Indonesia tengah menghadapi rangkaian bencana alam di sejumlah daerah mulai dari gempa bumi, karhutla, erupsi, gunung hingga dampak perubahan iklim. Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi. Good
3: Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat KI, masih di KI Perspektif barengan dengan Raviana di pagi hari ini Sobat KI. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Antrian di SPBU di Kabupaten Jember ini yang masih terus terjadi hingga saat ini membuat dari pemerintah Kabupaten Jember memikirkan salah satu solusi untuk WFH bagi ASN dan sekolah nantinya akan dilakukan secara daring. Klaim stok aman dan guyuran pasokan tambahan yang dikemukakan oleh PT Pertamina untuk mengatasi krisis BBM di Jember baru-baru ini sepertinya masih belum membuat keadaan pulih. Hingga kemarin sore, antrian masih mengular di mayoritas SPBU Jember, di mana kondisi ini memaksa pemerintah daerah bergerak cepat, bukan saja mendesak Pertamina untuk memastikan keamanan distribusi BBM, tetapi juga menyiapkan skema lain untuk menekan mobilitas masyarakat. Bupati Jember Mamat Fawaid mengaku tengah mempersiapkan langkah antisipasi darurat untuk menekan beban arus lalu lintas di sekitar area SPBU. Salah satunya ancang-ancang untuk memberlakukan kembali kebijakan work from home atau WFH bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa sekolah. Kebijakan itu pernah diterapkan saat krisis BBM memuncak pada 2025 lalu. Dan Kendati Jember dikabarkan telah mendapat penebalan pasokan Pertamax dan Pertalite hingga 100 kiloliter. Gus Fawaid mengaku telah melayangkan protes resmi kepada SBM Pertamina Jember dan pengelola depo Pertamina Tanjung Wangi Banyuwangi. Pihaknya juga terus memantau perkembangan terkini di lapangan terkait dengan antrean BBM di SPBU. Dan ini juga kita tidak boleh terjebak ya, dan tidak boleh harus saling menyalahkan mana yang benar, mana yang salah. Karena untuk saat ini yang diperlukan adalah solusi terkait dengan ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Jember ini. Walaupun kemarin memang informasinya ditambah ya pasokan untuk kebutuhan BBM di Kabupaten Jember, tapi hingga saat ini nampaknya masih banyak antrian di beberapa SPBU. Bahkan ini juga masih terpantau ada yang mengular cukup panjang, Sobat Ki. Jadi harapannya dari pemerintah pun juga akan melakukan salah satu langkah darurat, yaitu salah satu caranya dengan mempertimbangkan WFH atau work from home bagi ASN dan juga daring bagi sekolah-sekolah. Hal ini juga untuk mengurangi kepadatan dan juga traffic dari penggunaan kendaraan yang ada di jalan raya, Sobat Ki. Kita juga masih menunggu ya, semoga saja segera normal kembali, karena informasinya kan kemarin dari Pertamina juga telah memberikan penambahan ya untuk alokasi BBM yang ada di Kabupaten Jember, dan itu tentu saja harapannya segera normal agar kondisi seperti ini tidak berangsur lama.

0: Satu single dari Noah Kota Mati baru saja diputarkan ya Sobat K, di menjelang jam 8:30. Nah Sobat, tadi kita sempat bahas ya terkait dengan rencana darurat yang nantinya akan dilakukan oleh Pemkab Jember jika masih terjadi antrian kendaraan di SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Sehingga dari pertimbangannya, ASN akan diberlakukan WFH atau work from home, ataupun sekolah nantinya akan diberlakukan daring hari ini untuk mengurangi aktivitas masyarakat dalam berkendara. Nah, terkait dengan hal itu Sobat K, kondisinya kan memang dari kemarin-kemarin padat ya, dan antriannya juga sangat panjang di SPBU yang ada di Kabupaten Jember, sehingga ini yang akhirnya menjadi pertimbangan darurat. Tetapi kondisinya sepertinya di pagi hari ini juga sudah mulai agak melanda ya, walaupun masih ada antrian tetapi tidak sepanjang seperti di hari-hari sebelumnya, apalagi di hari Senin kemarin yang emang padat banget kondisinya dan mempengaruhi traffic yang ada di sekitarnya. Informasi juga nih dari Sobat Arif di pagi hari ini. Untuk usul dari WFH, untuk usulan dari Pemkab Jember untuk memberlakukan WFH ya, dari Sobat Arif nampaknya sangat tidak setuju karena pasokan BBM ini sudah mulai berangsur normal. Eceran juga masih tersedia. Dan saat ini memang antrian motor saja yang tampak ramai. Antrian mobil sudah mulai normal. Solar juga mulai normal. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi terkait dengan WFH. Dari pantauan di SPBU Tawangalun, ini di SPBU depan Mitra Tani ya, antrian mobil juga sudah aman. Kondisi motor ini masih antri. Tapi dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini memang tidak terlalu mengular ya Sobat K. Nampaknya kondisinya sudah mulai berangsur normal. Mungkin saja di beberapa SPBU sudah tidak terlihat antrian yang begitu panjang. Tapi ini juga harus tetap menjadi perhatian juga dari Pemkab Jember. Soalnya kemarin dari Pertamina kan sudah menjanjikan untuk menambah ini ya pasokan ya ke wilayah Kabupaten Jember sebesar 100 kiloliter Sobat K, 100 ribu kiloliter yang nantinya akan disalurkan ke Kabupaten Jember. Nampaknya kemarin juga sudah disalurkan dan sudah tersalur, dan tentunya ini masih terus akan dipantau bagaimana perkembangan dari SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Terima kasih untuk feedbacknya ya Mas Arif, dan juga update-nya di pagi hari ini. Nampaknya beberapa pantauan dari Sobat G juga tadi pagi di Sobat Lukas, antrian SPBU di Kaliwates dan juga Gambirono juga tidak seantri seperti hari-hari sebelumnya. Tapi berbeda seperti yang disampaikan oleh Sobat Yuda, ini di daerah SPBU Ambulu ya, tepatnya di Tegal Sari yang masih panjang tadi pagi saat melintas ke pasar, antriannya sampai melewati depan lapangan Tegal Sari untuk mobil, untuk sepeda motor sampai dengan Armetan. Nah ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ya di berbagai SPBU di Kabupaten Jember, tapi mayoritas nampaknya antriannya sudah mulai berkurang di pagi hari ini. Ya semoga saja terus berangsur normal, karena kita juga tidak mau ya Sobat K kondisi seperti ini terlalu lama, apalagi bahan bakar ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk masyarakat melakukan aktivitas. Jadi semoga saja setelah ini tidak ada antrian-antrian lagi yang terlalu panjang. Raviana tadi juga melintas di wilayah lingkar kampus, sudah banyak masyarakat yang menjual eceran. Walaupun masih Pertamax ya Sobat K, masih bahan bakar Pertamax, tapi ini udah oke sih dan worth to buy untuk kamu yang emang mendesak banget untuk 2 hari, 3 hari menurut aku cukup ya, daripada mungkin antrian terlalu lama di SPBU. Ini sudah terlihat di pengecer banyak yang menjual bahan bakar minyak. Jadi untuk Sobat K yang daripada kayak antri terlalu lama ya ke SPBU, nah untuk darurat atau mendesak sepertinya sudah gampang untuk mendapatkan eceran untuk saat ini, bensin eceran, sambil menunggu di pom bensin kembali normal ya Sobat K. Kalau ada info-info terkait dengan hal ini boleh untuk share aja ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.
1: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 Geridio Sobat KI, kembali bersama dengan Raffiana di K Perspektif pagi hari ini. Nampaknya ada update informasi dari Sobat Juke juga yang masuk melalui saluran WhatsApp Geridio di SPBU Ahmad Yani. Kondisi antrian di SPBU Ahmad Yani nampaknya di pagi hari ini sudah tidak terlalu mengantri ya, seperti biasa, dan saat ini juga kondisinya sudah diatur oleh pihak kepolisian yang ada di sana, jadi terpantau aman Sobat KI, tidak ada antrian yang terlalu panjang. Kemudian juga update informasi dari Sobat Arif, ini juga membagikan informasinya di beberapa SPBU ya, di pagi hari ini, tadi di SPBU Tawangalun, kemudian juga di SPBU Petung Rambi, kemudian juga di SPBU Bangsal, kondisinya sudah mulai aman, sudah mulai kondusif di pagi hari ini. Sangat bersyukur sekali ya Sobat K, harapannya ini kembali normal, berangsur normal, karena kita juga tidak mau ya kondisi seperti ini terlalu lama, apalagi untuk masyarakat yang emang bahan bakar itu kan kebutuhan yang sangat penting dan juga darurat digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk melakukan aktivitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kondisinya terlalu lama seperti ini, khawatir justru akan berdampak juga pada perekonomian masyarakat. Kalau terpantau di pagi hari ini sudah tidak ada antrian yang berarti ya, tetap antri tapi tidak terlalu memanjang dan antriannya masih aman banget ya Sobat K. Ya, antri seperti biasanya dan kondisi seperti ini semoga berangsur normal di seluruh SPBU di Kabupaten Jember. Dan juga di pengecer ya, ini juga kita sudah lihat banyak sekali masyarakat yang sudah mulai stok bahan bakarnya di pengecer, jadi bisa dikatakan aman-aman aja Sobat K. Nah, ini juga terus kita pantau kondisi traffic maupun SPBU di berbagai wilayah Sobat di Kabupaten Jember. Jadi kalau ada info-info penting, share aja langsung ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K dari Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan DPRD Jember menyepakati nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027, di mana proyeksi anggaran dalam kesepakatan tersebut mencapai Rp5,5 triliun dan akan menjadi salah satu dasar penyusunan APBD Jember 2027. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama dengan 3 pimpinan DPRD Jember di gedung DPRD Jember pada Senin 7 September malam, di mana dari fraksi PDI Perjuangan tidak mengikuti proses penandatanganan tersebut sebagai sikap politik. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, dalam rapat paripurna menyampaikan bahwa hasil pembahasan antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkab Jember, dalam pembahasan tersebut, pendapatan daerah Jember pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,5 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp5,5 triliun. Untuk pembiayaan daerah nilainya diperkirakan sekitar Rp900 miliar. Banggar DPRD Jember juga telah menampung berbagai masukan dari komisi-komisi DPRD untuk menyelaraskan kebijakan dengan prioritas anggaran daerah. Selain itu, Banggar juga memberikan 4 catatan strategis yang harus menjadi perhatian dalam proses penyusunan anggaran 2027. Keempatnya, yaitu menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, memperkuat kualitas belanja daerah, mengoptimalkan pendapatan untuk meningkatkan ketahanan fiskal Jember, serta menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pengendalian anggaran. Keempat catatan tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah hingga rancangan APBD Jember 2027. Bupati Jember Muhammad Fawaid juga mengapresiasi proses pembahasan KUA PPAS 2027 yang dinilai berjalan lancar dan harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurut Fawaid, sejumlah catatan yang disampaikan oleh Banggar DPRD juga sejalan dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Jember serta arah kebijakan dari pemerintah daerah. Dengan disepakatinya, KUA PPAS 2027, Pemkab Jember selanjutnya dapat memasuki tahapan penyusunan RKA SKPD sebagai dasar penyusunan anggaran daerah tahun depan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: dessert.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kalimantan. Salah satunya di Sungai Barito, Kalimantan Tengah, jarak pandang terbatas akibatnya aktivitas warga terganggu. Akses transportasi umum di Sungai Barito terhambat. Pagi hari, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Sungai Barito, akibatnya jarak pandang sangat terbatas. Para pengemudi perahu motor yang melayani penumpang mengaku kesulitan mengemudikan kapal mereka. Kondisi ini menyebabkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dibandingkan kondisi normal. Warga setempat menggunakan arus transportasi sungai sebagai akses bepergian mereka sehari-hari. Dan selain terhambat oleh kabut asap, Sungai Barito juga mengalami kekeringan dan ini menjadi kendala bagi transportasi sungai. Kondisi ini berdampak serius terhadap aktivitas transportasi sungai yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat di wilayah itu. Meski demikian, biaya transportasi hingga saat ini belum mengalami kenaikan.
1: Kalau kabutnya semakin kuat, semakin kabut itu kan susah juga. Itulah kendalanya. Kalau untuk perjalanan dari Babai ke Buntuk, airnya surut itu cuma di BBM-nya aja, bedanya di BBM.
0: Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status bencana dari siaga menjadi darurat. Kebakaran hutan dan lahan kini meluas ke seluruh wilayah kecamatan. Bupati Ketapang Alexander Wilio mengatakan, selain kualitas udara yang buruk, wilayah Ketapang kini krisis air bersih.
2: Ini karena kita lihat data tiap hari dari Dinas LH kita, ini kualitas udara di Ketapang sudah sangat tidak sehat, sangat berbahaya. Nah, selain itu, juga ada dampak lain, selain ISPA ya, krisis air. Nah, karena kemarau sudah hampir 3 bulan, sehingga banyak sungai-sungai kering dan PDAM kita juga sudah terintegrasi air asin, sehingga tidak layak dikonsumsi. Kemudian sumur-sumur juga yang punya masyarakat itu juga banyak kering, sehingga salah satu juga yang harus kita urus di Ketapang adalah bagaimana mengatasi kesulitan air bersih di seluruh wilayah, terutama pesisir. Dan kita sudah berupaya menggerakkan semua kota yang ada, saya juga menggerakkan jajaran saya perangkat daerah untuk membantu distribusi air bersih kepada seluruh desa-desa yang terdampak. Termasuk juga Pak Dandim, juga kita mendapat bantuan water treatment ya, mobil water treatment atau mobil RO dari Mabes TNI ini juga sangat membantu. Tadi sebelum kesini juga sudah kita lakukan distribusi untuk air yang layak minum, konsumsi kepada masyarakat di desa Negeri Baru. Jadi di Ketapang ini ada 6 kecamatan pesisir yang rata-rata semuanya rentan akan krisis air bersih. Ya. Sehingga kalau ini kemarau masih berlanjut, saya kira kondisi krisis air ini juga bisa semakin lebih parah dan harus kita tangani dengan serius. Gitu.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia kembali untuk Anda.
3: Radio. Hit music, hot news.
4: Selamat pagi Sobat K, masih di 102,9 barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Universitas Jember atau UNED menyiapkan skema khusus bagi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau PEKSIMINAS 2026 yang terkendala perjalanan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Panitia memastikan peserta yang terkendala hadir tetap mendapatkan kesempatan tampil secara daring melalui Zoom. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNED, Fendi Setiawan pada Selasa kemarin mengatakan, panitia telah berkoordinasi dengan BPSMI Pusat dan Dewan Juri untuk mengakomodasi peserta yang terdampak gangguan penerbangan, karena menurut Fendi, peserta yang mengalami keterlambatan akan diupayakan tampil pada sesi berikutnya atau ditempatkan pada urutan penampilan terakhir. Sementara peserta yang benar-benar tidak dapat hadir secara langsung, ini akan disiapkan fasilitas mengikuti perlombaan secara daring dan terkait teknis penilaian bagi peserta yang tampil secara daring menjadi kewenangan Dewan Juri. Panitia hanya bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana agar seluruh peserta tetap memiliki kesempatan mengikuti perlombaan. Perwakilan BPSMI Pusat Eko Sri Haryanto mengatakan, fleksibilitas tersebut diberikan karena Peksiminas ini tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara, di mana ajang ini juga menjadi bagian dari pembinaan untuk mendorong munculnya talenta-talenta seni mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia. Menurut Eko, peserta yang mengalami penundaan atau bahkan pembatalan perjalanan akibat kondisi tetap akan diupayakan memperoleh solusi dan BPSMI bersama dengan Panitia UNED menyiapkan sejumlah opsi agar peserta tidak kehilangan kesempatan menunjukkan kemampuan mereka. Diketahui, Peksiminas berlangsung di UNED pada 8 hingga 10 September dan mempertandingkan 15 tangkai seni. Penjurian melibatkan unsur akademisi dan praktisi seni agar kompetisi memiliki perspektif akademik sekaligus keterkaitan dengan perkembangan industri kreatif.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember.
1: 102.9 K Radio. K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
0: Kembali di 102.9 K Radio Sobat K, menjelang di jam 9:30, nampaknya kondisi cuaca di pagi hari ini sedikit cloudy ya, agak berawan Sobat K, dan mendung beberapa hari ini sepertinya terlihat di Senin kemarin ya, Senin, Selasa, Rabu ini kalau sudah di jam 10 ke atas, apalagi kalau udah siang sore, menjelang sore itu agak-agak mendung gitu. Pagi hari ini juga sama, ini lumayan mendung ya, walaupun sedikit di Kabupaten Jember. Ini juga sebagai salah satu tanda bahwa kita sudah mulai masuk ke dasarian kedua ya, di bulan September, di pekan kedua. Kemarin dari BMKG juga memperkirakan ada potensi hujan lokal di Kabupaten Jember. Kemungkinan intensitasnya masih ringan ya, hujan gerimis Sobat K, dan ini juga umum, sangat normal terjadi, walaupun ada potensi hujan, turun hujan di Kabupaten Jember, tapi hal itu masih belum masuk sebagai syarat pancaroba, karena dari intensitas hujannya juga masih ringan, kemudian juga di kemarau ini masih cukup kering. Jadi masih belum memenuhi air hujan, yang dimana hal itu sebagai tanda masuknya pancaroba di Kabupaten Jember. Kemungkinan pancaroba nantinya akan masuk di bulan Oktober ya Sobat K, perkiraan di bulan Oktober akhir. Jadi walaupun nantinya akan turun hujan di pekan kedua ini, tetap untuk selalu antisipasi saja dengan selalu membawa alat pelindung hujannya. Walaupun tidak menentu ya, kondisinya juga masih belum merata di beberapa kawasan Kabupaten Jember, tapi informasinya kemarin di beberapa wilayah ada yang sudah mulai turun hujan. Nah ini hujan-hujan lokal ya, dan tentu tidak merata di berbagai wilayah di Kabupaten Jember. Kita pasti akan terus pantau kondisi cuaca juga Sobat K di Kabupaten Jember untuk selalu memberikan informasi teraktual kepada Sobat K. Melalui saluran WhatsApp K Radio, ada beberapa informasi juga nih dari Sobat Arif yang masuk di pagi hari ini juga untuk mengabarkan kondisi SPBU di Pom Kelatakan dan Tanggul. Pom Kelatakan Tanggul ya. Kondisinya saat ini solar kosong, pertalite normal, dan motor antri wajar. Terima kasih informasinya Sobat Arif di pagi hari ini yang mengupdate informasi terkait dengan kondisi SPBU di berbagai wilayah di Kabupaten Jember yang dimana pagi hari ini terpantau aman. Dari Sobat juga ini nampaknya memberikan foto ya, membagikan foto ke saluran WhatsApp K Radio, nampaknya SPBU yang ada di Ahmad Yani yang saat ini dijaga oleh pihak kepolisian, dan juga ada dari Dishub, dan juga terlihat ada mobil Wadul Guse. Apakah kemungkinan ada dari Bapak Bupati yang akan mampir ke SPBU Ahmad Yani atau seperti apa nih Sobat K? Mungkin yang ke arah sana boleh untuk bantu-bantu share ya, seperti apa kondisi terkini di SPBU Ahmad Yani. Boleh bantu untuk kabarkan dan share informasinya ke WhatsApp K Radio. Apakah memang ada hal lain? Mengapa kok sampai ada banyak sekali petugas keamanan dan juga Dishub yang ada di sana? Boleh untuk bantu kabarkan ya ke WhatsApp K Radio Sobat K di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102.9 K Radio, hit music, hot news.
0: Kepanikan massal yang dirasakan masyarakat lantaran kelangkaan BBM di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember memaksa pemerintah daerah hingga jajaran OPD turun tangan. Beberapa camat bahkan diminta untuk turun langsung memantau kondisi SPBU di lapangan. Sehingga dari camat Sumber Jambe, yaitu Umar Faruk, ini juga meminta untuk bantuan seluruh ASN dan staf untuk ikut memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik bahwa antrean ini terjadi karena ada kendala dan keterlambatan distribusi, bukan berarti stok BBM-nya habis. Ia meminta masyarakat tetap tenang dengan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan panic buying. Di lokasi berbeda, upaya serupa juga dilakukan, seperti di SPBU sekitar Kecamatan Gumuk Mas yang telah terjadi antrean panjang sejak sepekan terakhir. Jadi jangan sampai antrean yang memicu kepanikan yang justru memperparah situasi. Seperti yang disampaikan oleh Camat Gumuk Mas yaitu Dani Alkolin dalam keterangan resminya saat memantau BBM di SPBU setempat. Dari manajer atau pengawas SPBU Bagurjo di Gumuk Mas, yaitu Hanif, juga menyebut pasokan BBM ke SPBU sempat turun hingga 50% dan bahkan kosong pada 2 hari lalu. Nah, ini memang tanggal 2 kemarin kosong ya Sobat K, karena ada kendala pada pendistribusian. Tapi sekarang mulai berangsur normal.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. 8.190 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Jember dipastikan mendapat perpanjangan kontrak. Kepastian ini disampaikan Bupati Jember Muhammad Hawaid. Dari total 8.334 P3K paruh waktu, sebanyak 8.190 orang akan diperpanjang masa kontraknya. Sementara sisanya tidak diperpanjang karena meninggal dunia atau telah memasuki batas usia pensiun. Pemkab Jember juga menyiapkan proses pengalihan status menjadi P3K penuh waktu yang ditargetkan mulai terrealisasi awal 2027. Untuk mendukung proses tersebut, Pemkab Jember bahkan memberikan fasilitas tes kesehatan secara gratis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan publik. Bupati berharap kepastian status ini meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio menyampaikan pihaknya saat ini memperketat pengawasan untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM di Kota Malang. Ia menyebut pihaknya juga mengirimkan tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPI di Kota Malang untuk melakukan sidak ke sejumlah lokasi. Lebih lanjut, dirinya juga akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berani mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan BBM yang ada di Kota Malang.
3: Kawan, berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Pada tahun 2027, Pemkot Madiun menargetkan penambahan 10.000 peserta BPJS ketenagakerjaan. Dengan tambahan tersebut, jumlah pekerja informal yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan ditargetkan meningkat dari sekitar 15.000 menjadi 25.000 peserta. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja secara mandiri. Apalagi pekerja informal tidak memiliki atasan atau perusahaan yang menaungi yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerjasama Pemkot Madiun dengan BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah berjalan selama 6 tahun melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan, sebanyak 1.214 mahasiswa di Kota Surabaya dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat bantuan biaya pendidikan dari Pemkot Surabaya. Heri Purwadi, Kadisbud Porapar, bilang biaya yang diberikan sebesar 2,5 juta per semester serta uang saku Rp300.000 per bulan. Bantuan diberikan untuk jenjang pendidikan mulai dari D1, D2, D3, D4, sampai S1. Besaran bantuan UKT maksimal 2,5 juta per semester. Kalau biaya kuliah lebih tinggi, selisih menjadi tanggungan mahasiswa. Sebaliknya, kalau UKT lebih rendah, bantuan diberikan sesuai nominal UKT.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Selamat pagi Sobat KI, masih di KI Perspektif barengan dengan Raviana ya di pagi hari ini. Dan kita akan menyimak satu informasi nih, membahas satu informasi juga yang lumayan menjadi pembahasan yang sangat penting juga untuk masyarakat Sobat KI, terkait dengan data yang masuk dalam DTSEN. Nah, dari BPS atau Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN tidak otomatis menjadi penerima bantuan sosial maupun manfaat dari program pemerintah. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI, menjelaskan DTSEN merupakan Social Registry atau Basis Data Sosial Ekonomi Penduduk, bukan beneficiary untuk daftar penerima bantuan. Menurut Amalia, DTSEN berisi registrasi penduduk Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga atau KK yang dihimpun dalam satu basis data sosial dan ekonomi. Jadi, DTSEN ini isinya adalah registrasi atau database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang saat ini dijadikan satu di dalam satu data tunggal. Ia mengatakan penetapan penerima bantuan atau peserta program pemerintah tetap menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Masing-masing program memiliki kriteria dan persyaratan tersendiri dalam menentukan kelompok sasaran. Amalia mencontohkan program sekolah rakyat. Dalam program tersebut, kelompok sasaran dapat mengacu pada masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 dalam sosial registry. Namun, berada pada kelompok desil tersebut tidak serta-merta membuat seseorang menjadi penerima manfaat. Masih terdapat persyaratan tambahan yang ditentukan kementerian terkait sesuai dengan karakteristik program. BPS juga menekankan DTSEN bukan data yang bersifat statis. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu diperbaharui secara berkala agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan informasi sosial ekonomi keluarganya tercatat secara akurat. Pemutakhiran data ini diharapkan membantu pemerintah menemukan masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjangkau mereka melalui program yang sesuai. Dan ia juga menambahkan, pemutakhiran data ini memungkinkan keluarga yang sebelumnya belum tercatat menjadi terlihat dalam sistem pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki informasi yang lebih baik untuk menentukan intervensi yang tepat. Masyarakat yang menemukan data mengenai diri atau keluarganya masih belum sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia. DTSEN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengkonsolidasikan berbagai data sosial dan ekonomi yang sebelumnya tersebar. BPS mendapat amanah sebagai pengelola DTSEN, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut membantu proses pemutakhiran, verifikasi, serta validasi, di mana konsolidasi tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN. Setelah data ini dihimpun dan diintegrasikan, kementerian dan lembaga dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan masing-masing program, termasuk sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan maupun intervensi pemerintah. Sementara, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, mengatakan pemanfaatan DTSEN telah membantu pemerintah menemukan masyarakat yang sebelumnya belum menerima program bantuan. Kalau dari data DTSEN ya Sobat K, yang saat ini sudah digunakan, bahwa sebanyak 4 juta lebih KPM atau keluarga penerima manfaat yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan, kini menjadi penerima bantuan. Baik itu PKH atau program keluarga harapan, kemudian bantuan pangan non-tunai, kemudian juga penerima bantuan iuran. Karena menurutnya temuan tersebut juga menunjukkan pemanfaatan data yang lebih terpadu dapat membantu pemerintah untuk memperluas jangkauan program kepada masyarakat yang sebelumnya belum teridentifikasi sebagai penerima manfaat.

pick me up, walk me home, and it feels like God.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: yang terdiri dari Basarnas, BPBD, dan Polair kembali melanjutkan pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tim SAR gabungan memperluas area yang diduga menjadi jalur terakhir keberadaan kelima jurnalis. Upaya pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau terus dilakukan tim SAR gabungan. Basarnas mengerahkan personel dan sarana pencarian untuk menyisir wilayah yang menjadi titik terakhir keberadaan para korban. Tim SAR juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas area pencarian dan mengumpulkan informasi mengenai posisi terakhir kelima jurnalis. Basarnas memastikan operasi pencarian akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. Sejumlah keluarga datang ke posko pengaduan untuk mencari informasi terkini terkait hilangnya kontak anggota keluarganya sebagai jurnalis. Kelima jurnalis yakni M. Bagus Hoerunas, jurnalis Antara, Yudis, jurnalis iNews, Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald, jurnalis freelance. Dua orang kru kapal dan satu pemandu wisata sebelumnya dilaporkan hilang kontak ketika berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau saat melakukan tugas peliputan sejak Senin sore. Hingga saat ini kelima jurnalis masih dalam pencarian.
1: Itu menggunakan RIP 02 Banten, itu menggunakan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang, yaitu pulau-pulau kecil yang kita mengantisipasi kemungkinan kapal yang kita cari itu terdampar di pulau-pulau tersebut. Untuk area pencarian kita perluas karena memang hasil SAR map kita, ya kalau dari hasil dari SAR map itu mengarah ke barat daya dari Pulau Gunung Anak Krakatau, sehingga untuk fokus pencarian kita itu kurang lebih ada 271 nautical mile kalau kita jumlahkan secara keseluruhan dari area pencarian yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk keluarga sudah mulai berdatangan dan kita tadi sudah mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan perihal apa yang memang kita sudah laksanakan. Ya mudah-mudahan hari ini minta doanya dari rekan-rekan semua baik itu media dan masyarakat untuk sesegera mungkin tim SAR gabungan ini menemukan korban dalam kondisi selamat.
0: Sementara itu keluarga dari 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya mulai berdatangan ke lokasi pencarian. Mereka masih menaruh harapan besar agar seluruh korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Istri ya pamit mau liputan ke Krakatau.
3: Iya. Tapi sempat ini nggak Pak, terakhir ada info bikin status
2: ke WhatsApp? Terakhir ke anaknya jam 13.43 hari Senin. Itu terakhir.
3: Oh.
2: Iya. Itu terakhir nanyain ke anaknya Bintang. 13.43 setelah itu nggak ada sampai sekarang.
3: Itu nanya apa sih Pak? Ubah kalau boleh tahu kira-kira?
2: Ya nanya ke Bintang ke anak sih.
3: Gitu.
4: Anak. Sebelum berangkat sudah izin dulu sama keluarga apa seperti apa gitu?
2: Nah udah.
4: Sudah izin.
2: Udah izin, diizinin dan istri berangkat ke sini. Cuma dalam keadaan sakit. Hari itu nggak enak badan.
3: Oh, Pak, posisi nggak enak badan ya?
2: Iya, nggak enak badan.
3: Pak, kalau untuk harapan sendiri, Pak, dalam proses pencarian ini seperti apa?
2: Ya, semoga ditemukan dalam keadaan selamat.
3: Kalau hari itu, jurnalis mana, Pak?
2: Madika.com.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Headline News berikutnya kami hadirkan 1 jam mendatang. Saat lagi program Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.
5: Selamat pagi Sobat K di jam 10 ini ya, kita kembali untuk dibahas beberapa informasi yang sudah masuk di K Perspektif. Tentunya informasi-informasi dari Kabupaten Jember masih terus kita update Sobat K. Kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah untuk memanfaatkan potensi awan hujan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, pada Selasa 8 September kemarin mengatakan, OMC dilakukan oleh Pemprov Jatim melalui BBBD dengan melibatkan BMKG dan sejumlah pihak lainnya. Operasi tersebut dilakukan setelah dalam beberapa hari terakhir banyak awan terbentuk di sejumlah wilayah. Namun awan tersebut belum menghasilkan hujan yang merata. Hujan yang turun umumnya masih ringan hingga sedang dan lebih banyak terjadi di wilayah pegunungan. Menurut Hukama, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya OMC. Ketika terdapat potensi awan hujan, pemerintah berupaya memodifikasi pertumbuhannya agar dapat menghasilkan hujan di wilayah yang membutuhkan. OMC dilakukan di 11 titik yang tersebar di 6 kabupaten di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, OMC menggunakan pesawat berukuran kecil untuk menyebarkan bahan tertentu ke dalam awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Salah satu bahan yang digunakan merupakan NaCl atau garam dengan total sekitar 3.200 kg. Hukama juga menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC juga berkaitan dengan kondisi kekeringan yang meningkatkan potensi karhutla di sejumlah wilayah Jawa Timur. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah wilayah Pegunungan Ijen yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kering juga terjadi di wilayah Situbondo dan Bondowoso sehingga menyulitkan petugas maupun relawan mendapatkan sumber air untuk penanganan kebakaran. Karena itu, peluang terbentuknya awan hujan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan modifikasi cuaca, di mana upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang turunnya hujan sekaligus membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla. Sementara, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang untuk Rabu 9 September hari ini di wilayah Jember, Lumajang, serta sejumlah wilayah bagian selatan Jawa Timur. Masyarakat diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca tersebut, terutama di tengah kondisi lahan yang masih relatif kering dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

0: Satu single dari Dominic Fike dengan White Keys baru saja diputarkan ya Sobat Jay di pagi menjelang siang. Ternyata sudah di jam 10 lewat 21 menit ya, sudah di jam setengah 11 dan kita akan bergeser ke informasi nasional. Dari Banten Sobat Jay, dari Banten bahwa untuk saat ini kasus ISPA melonjak sehingga perpanjangan PJJ siswa SMA hingga 11 September. Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa SMA, SMK, dan sekolah khusus hingga Jumat 11 September depan. Di mana kebijakan ini diambil karena kualitas udara masih terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK. Andra Soni, Gubernur Banten, mengatakan perpanjangan PJJ dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan abu vulkanik. Menurut Andra, jumlah kasus ISPA yang dalam kondisi normal berada di kisaran 2.000 kasus kini meningkat menjadi sekitar 4.500 kasus berdasarkan laporan di lapangan. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pembelajaran tatap muka dinilai masih belum aman. Pemerintah Provinsi Banten memilih memperpanjang PJJ sembari terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Andra juga mengatakan bahwa hasil peninjauan dari pos pengamatan Gunung Anak Krakatau menunjukkan bahwa aktivitas erupsi mulai menurun. Namun, pemerintah tetap untuk mengikuti rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait dengan potensi bahaya erupsi. Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3 sejak 2 Juli 2026. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif dan diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. M. Nugraha Kartadinata, Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pasuruan mengatakan, ia mengatakan bahwa erupsi saat ini masih berlangsung dengan tipe strombolian. Erupsi strombolian tersebut berpotensi untuk melontarkan material vulkanik hingga jarak lebih dari 2 km dari pusat erupsi. Nah, selain dari abu vulkanik, erupsi ini juga melontarkan batuan. Karena itu, pihaknya merekomendasikan agar tidak ada aktivitas warga dalam radius 3 km. Kepada wisatawan atau siapapun, ia imbau untuk tetap menjauh dari radius bahaya.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Di awal bulan September ini ya, banyak sekali gunung-gunung di Indonesia ini yang meningkat aktivitasnya, seperti di Gunung Anak Krakatau, kemudian juga Semeru, kemudian juga Lewotobi Laki-Laki, dan masih ada beberapa gunung-gunung aktif yang ternyata juga mengalami peningkatan aktivitas. Seperti juga di Semeru ya Sobat K, Gunung Semeru ini kan kemarin juga diinformasikan sempat erupsi yang juga hampir berbarengan dengan Gunung Anak Krakatau. Tetapi sejauh ini masih belum terjadi dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Sehingga dari petugas meminta masyarakat untuk tidak berada di radius tertentu. Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu 6 September lalu sekitar jam 8 pagi di mana kolom abu letusan teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak dan erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 23 mm dan berlangsung selama 102 detik. Saat ini status Semeru berada di level 3 atau siaga, sehingga masyarakat diminta tidak beraktivitas di titik rawan, seperti sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kemudian 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena area tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
10: Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Sobat K, masih di K-Perspektif. Pagi menjelang siang ya, sudah OTW di jam 11. Kita akan menyimak update informasi dari Kabupaten Jember. Yang saat ini, Jember masih menjaga asa di Piala Suratin Jawa Timur 2026, di mana sebanyak 5 tim berhasil menembus babak 16 besar dari 2 kelompok usia, yaitu U13 dan U15, setelah melewati persaingan fase grup sebelumnya. Catatan tersebut membuat Jember menjadi salah satu daerah dengan jumlah wakil terbanyak yang bertahan di turnamen pembinaan pemain muda tersebut. Pada kelompok usia U13, 2 wakil Jember yang berhasil melaju ke babak 16 besar adalah Pordes FC dan Ansor Putra Mas. Perpandingan dari U13 akan digelar di 2 venue berbeda, yaitu Lapangan Jenggawah dan Stadion Noto Hadinegoro Jember. Namun, 2 tim asal Jember akan bertanding di Stadion Noto Hadinegoro. Sementara pada kelompok usia U15, Jember memiliki 3 wakil yang masih bertahan dalam persaingan. Ketiga tim tersebut adalah Bhinneka FC, Pordes FC, dan Daraka Jember yang akan bertanding di 2 lokasi, yaitu Lapangan Brigif 9 dan Lapangan Glagawero Kecamatan Kalisat. Ketiga tim tersebut kini mulai mempersiapkan diri menghadapi lawan masing-masing demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Ketua Panitia Pelaksanaan Piala Suratin U13 dan U15 Jawa Timur, Herianto, mengatakan, untuk kategori U15, jadwal babak 16 besar sudah ditetapkan, termasuk tim yang akan saling berhadapan. Sementara untuk kategori U13, penentuan pertandingan masih menunggu hasil match communication meeting yang digelar di kantor ASKAP kemarin 9 September malam. Heri juga mengatakan dengan 5 wakil yang lolos, Jember memiliki peluang besar untuk mencatatkan prestasi lebih jauh di Piala Suratin Jawa Timur tahun ini. Kehadiran banyak tim Jember di fase gugur juga menunjukkan persaingan sepak bola usia muda di daerah semakin kompetitif. Kita juga berharap ya Sobat K, masyarakat Jember bisa memberikan dukungan kepada tim Jember dan juga mengajak agar masyarakat ikut menonton sekaligus meramaikan stadion menonton pertandingan Piala Suratin Jatim di tahun 2026 ini.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, dua hari yang lalu ya, kita digemparkan dengan sekelompok wartawan yang hilang saat akan meliput kondisi Gunung Anak Krakatau. Hingga saat ini, memasuki hari kedua operasi pencarian, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap sebuah speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebanyak 8 orang berada di dalam speedboat tersebut masih dalam pencarian. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri dari Warta, 55 tahun, selaku kapten kapal, kemudian Surakman, 60 tahun, ABK, Herianto, 49 tahun, Guide, serta 5 orang jurnalis, yaitu M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, kemudian Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal yang merupakan jurnalis freelance. Operasi SAR hari kedua ini dimulai pada jam 7 pagi tadi dengan melibatkan sejumlah unsur SAR dan dukungan berbagai sarana serta peralatan pencarian. Hal itu disampaikan oleh Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas dari Banten, yaitu Rizky Duyanto. Dalam pelaksanaannya, pencarian hari kedua ini, tim SAR gabungan membagi operasi menjadi 4 search and rescue untuk memperluas cakupan area pencarian. SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 dengan rencana penyisiran sejauh 68,3 nautical mile dan jarak antar jalur pencarian atau spacing 3 nm. Sementara SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan total jarak penyisiran 69,5 nm atau nautical mile dan spacing 3 nm. Kedua SRU tersebut melakukan pencarian di area perairan yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan operasi SAR. Sementara SRU 3 menggunakan RIB 01 Lampung dengan total rencana penyisiran 67 nm dan spacing 1 nm. Ia mengungkapkan sejumlah sarana ini turut dikerahkan dalam operasi ini, diantaranya adalah KN SAR Tetuka, kemudian KAL Anyer, kemudian juga KP Sanjaya, RIB 2 Banten, RIB 2 Lampung, RIB 3 Lampung, rescue car, truk personel, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR, kemudian medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya. Rizky memastikan tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh unsur, sarana, dan peralatan yang tersedia. Pencarian juga akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta perkembangan informasi di lapangan. Untuk saat ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten masih terus untuk mengimbau masyarakat, nelayan, dan pengguna jasa transportasi laut untuk turut memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda keberadaan speedboat maupun 8 orang yang masih dalam pencarian.

Satu single dari The Weeknd and Daft Punk dengan Starboy baru saja diputarkan di siang hari ini. Di saluran WhatsApp ada Sobat Arif juga yang bergabung di siang hari ini menginformasikan ada giat rempesan pohon ya yang menjorok ke jalan, lokasinya di Umbul Sari Sobat K. Untuk tepatnya daerah Wancin ke utara. Oh, tepatnya mulai dari depan Resto GV ya. Untuk saat ini dilakukan perempesan, rata-rata pohonnya rimbun dan menjorok ke jalan. Jadi antisipasi patah tertiup angin untuk arus lalu lintas masih aman. Nah, ini informasi dari Sobat Arif ya, yang tampaknya dilakukan giat perempesan pohon di daerah Umbul Sari, tepatnya di daerah Wancin ke utara. Mulai dari depan Resto GV. Jadi hati-hati selalu Sobat G yang akan melintas ke area sana ya. Rempesan pohon ini mesti dilakukan oleh pihak untuk bisa mengamankan ya atau merapikan sekiranya ada ranting-ranting pohon yang terlalu menjorok atau berpotensi tumbang atau patah, apalagi saat ini juga angin masih cukup kencang bertiup di Kabupaten Jember. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi antisipasi saja untuk dilakukan perempesan. Untuk arus lalu lintas tapi masih aman ya, tapi tetap harus berhati-hati Sobat K. Terima kasih informasinya Sobat Arif di siang hari ini, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk azan sholat duhur di wilayah Jember dan sekitarnya untuk tanggal 9 September berkumandang di jam 11:26 ini. Jadi tinggal beberapa menit lagi ya, sambil menunggu azan sholat duhur, kamu masih bisa menikmati lagu-lagu yang disiapkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Musik daul asal Kabupaten Pamekasan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan ini melalui proses panjang mulai dari pengajuan, pendampingan, penilaian hingga seleksi tingkat provinsi. Musik daul dinilai memiliki sejarah panjang lebih dari 50 tahun. Unikan alat musik serta terus dilestarikan oleh para seniman. Pemkab Pamekasan berharap status WBTBI menjadi semangat baru untuk menjaga dan mengembangkan musik daul, termasuk mengenalkannya kepada generasi muda melalui pendidikan.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Kalangan supir angkutan barang di Kota Semarang mulai mencemaskan potensi kelangkaan biosolar subsidi jelang akhir tahun. Mereka trauma dengan antrean panjang di SPBU hingga harus menginap di jalur pantura. Salah satu sopir Terkiadi mengaku, biosolar 6.800 per liter menjadi pilihan utama karena harga BBM diesel non-subsidi jauh lebih mahal. Sementara harga Dexlite mencapai Rp23.700 dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter. Organda Kota Semarang meminta pemerintah menjamin pasokan biosolar agar distribusi logistik tidak terganggu.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Tunjangan profesi guru pendidikan agama Islam pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Bojonegoro tersendat selama 5 bulan, yakni Mei hingga September 2026, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Guru PAI SMP Negeri 1 Sugiwaras Ahmad Ali Murtado mempertanyakan keterlambatan pembayaran TPG karena harusnya dilakukan setiap bulan. Terpisah, pejabat pembuat komitmen PPK Tim Pengelola Keuangan Kemenak Bojonegoro Mujib mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penganggaran, apalagi tahun ini penerimanya bertambah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari TLC dengan Waterfall baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di penghujung kebersamaan kita. Tentunya masih akan ada informasi nih, satu informasi dari Kabupaten Jember Sobat K, sebelum menutup kebersamaan kita di siang hari ini ya Sobat K. Satu informasi tersebut dari Kabupaten Jember, di mana akhir-akhir ini hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kabupaten Jember pada Selasa 8 September kemarin, dan meski demikian kondisi tersebut belum menandai masuknya masa pancaroba maupun awal musim penghujan. Dari perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukama Nur Akmal mengatakan bahwa hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Jember masih merupakan bagian dari kondisi musim kemarau. Menurutnya, Agustus lalu merupakan periode puncak kemarau di Jember. Memasuki awal September, potensi hujan mulai muncul, terutama pada pertengahan hingga akhir September. Namun, intensitas dan sebarannya belum memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pancaroba atau awal musim penghujan. Hukama juga menjelaskan salah satu indikator masuknya musim penghujan adalah adanya curah hujan sedikitnya 50 mm dalam periode 10 hari. Sementara kondisi saat ini masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat Jember mulai melewati periode puncak kemarau. Hujan diperkirakan mulai muncul di sejumlah wilayah, tetapi belum terjadi secara merata. Untuk kondisi cuaca saat ini, hujan ringan hingga sedang terpantau di sejumlah wilayah Jember, bagian tengah dan utara Jember, di antaranya wilayah Kaliwates, Patrang, sebagian Ajung, termasuk Sumbersari. Sementara wilayah Jember bagian selatan masih cenderung kering. Sejumlah wilayah seperti Balung, Wuluhan, Ambulu, Gumuk Mas dan Puger masih belum mendapatkan hujan karena pertumbuhan awan hujan belum menjangkau kawasan tersebut. BMKG mengingatkan, hujan yang mulai terjadi di bagian wilayah Jember belum dapat dijadikan penanda bahwa musim penghujan telah dimulai. Kondisi tersebut masih bersifat sporadis dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Informasi dari BMKG sekaligus menjadi penutup di kebersamaan kita K Perspektif siang hari ini ya Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan berbagi informasinya di saluran WhatsApp K Perspektif. Nanti lanjut lagi di jam 2 sore sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit Sobat K, selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.
6: Sudah di ujung kisah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Kay, selamat siang. Waktunya Kay Perspektif hadir lagi bareng saya Rosid Romansyah di hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 sampai jam 4 sore nanti.

Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K-Perspektif Sobat K di hari ini tanggal Selasa, tanggal 9 September 2026, tanggal cantik Sobat K. Tanggal 9, bulan 9 di tahun 2026, semoga hari ini diberikan kelancaran untuk kamu yang beraktivitas di luar Sobat K dengan cuaca yang cukup cerah. Meskipun di beberapa wilayah ini mengabarkan kondisi mendung saja Sobat K dengan angin yang cukup kencang. Hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini dalam berkendara Sobat K dan mesti harap bersabar juga, masih terdapat beberapa SPBU yang mengalami keantrian untuk BBM jenis Pertalite, entah itu sepeda motor ataupun mobil juga Sobat K ya. Tadi saya sempat melihat bahwasanya di sejumlah SPBU ya Sobat K, namun ada juga SPBU yang sudah agak landai ya Sobat K untuk antrian BBM-nya. Dan tentu saja kita harus ingat jangan sampai panik buying dan juga menimbun BBM, karena kasihan juga para pekerja yang menggunakan kendaraan roda 2 Sobat K ya, harus rela antri. Apalagi misalnya kalau hari ini habis, otomatis nanti pulang dari kantor, pulang dari kerja mesti ngantri dulu daripada besok telat masuk kerja Sobat K pastinya. Silakan juga untuk kami yang mengabarkan mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca juga di sekitar kamu, bisa di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Kalau kemarin di jam-jam segini sudah mulai terlihat mendung dan juga sempat hujan meskipun sebentar Sobat K, namun melegakan kita untuk menikmati bau-bau tanah kena air itu sangat enak banget ya Sobat K ya. Nah mudah-mudahan hari ini cuaca cukup mendukung, karena khawatir juga kalau kamu aktivitas di luar hujanan juga dan nggak bawa mantel Sobat K ya, ini bahaya banget. Nah kamu juga bisa mendengarkan kami K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise NOICE karena bisa di-download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Sobat Kip, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tidak dilakukan secara nasional pada satu tanggal yang sama, melainkan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah atau kabupaten kota berdasarkan peraturan daerah Sobat Kip. Kalau melihat di berbagai wilayah atau daerah Sobat Kip, di Kabupaten Purbalingga ini digelar pada tanggal 10 Desember 2026, lalu di Kabupaten Cilacap digelar pada Desember 2026 ini gelombang 1. Lalu Kabupaten Semarang ini digelar pada medio Desember juga Sobat Ki di tahun 2026. Lalu di Kabupaten Lombok Timur ini digelar pada bulan Januari tanggal 27 di tahun 2027 Sobat Ki. Lalu untuk di Kabupaten Jember sendiri sampai saat ini masih dalam pembahasan Sobat Ki, karena kerangka hukum pelaksanaan Pilkades 2027 masih digodok. Kepala DPMD Jember Adi Wijaya mengungkapkan bahwa meski berpijak pada PP 16 tahun 2026, daerah masing-masing menantikan Permendagri sebagai panduan teknis Sobat K. Namun terdapat opsi penggunaan aturan lama jika dibutuhkan. Ada poin signifikan dalam draft regulasi baru, khususnya mengenai persyaratan bagi aparat desa yang ingin mencalonkan diri. Adi menjelaskan bahwasanya Sobat K, ini bahwa terdapat kewajiban mundur bagi perangkat desa dan kewajiban cuti bagi petahana Sobat Ki. Dan pilkades serentak ini akan diikuti oleh 161 desa dengan masa jabatan kades yang berakhir antara Oktober hingga Desember di tahun 2027. Berdasarkan hitungan mundur 6 bulan sebelum masa jabatan habis, tahapan diperkirakan mulai bergerak pada pertengahan tahun depan Sobat K. Dan sebagai langkah awal, ini saat ini tengah dilakukan pengisian anggota Badan Perwakilan Desa atau BPD. Namun proses ini sudah mulai menuai kritik Sobat K. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni menyoroti adanya dugaan ketidaktransparanan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember Sobat K, di Desa Nogosari lebih tepatnya, yang memicu keresahan publik. Sementara itu, Bagus Bangpol Jember telah mengidentifikasi 8 kecamatan yang dianggap memiliki tensi politik tinggi berdasarkan rekam jejak pilkada sebelumnya, yakni meliputi Bangsal Sari, Mumbul Sari, Pakusari, Puger, Sumber Baru, Tanggul, Temurjo, dan juga Umbul Sari Sobat K. Dan guna menjaga kondusivitas kepala bagian ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat, Satpol PP Jember ini memastikan akan menerjunkan personil untuk mengawal setiap tahapan hingga hari pencoblosan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Informasi pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi akhirnya terurai. Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi bersama ASDP, KSOP, BPTD, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah pihak terkait berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk perbaikan dermaga Bulusan guna memperlancar penyeberangan. Perbaikan dermaga Bulusan ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober mendatang dan diharapkan selesai pada pertengahan Desember. Dengan demikian, dermaga tersebut diharapkan dapat kembali dimanfaatkan untuk mengantisipasi kepadatan saat Natal dan Tahun Baru. Dermaga Bulusan selama ini melayani penyeberangan untuk truk logistik bertonase besar. Selama 2 bulan terakhir, dermaga tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan sehingga dialihkan ke dermaga LCM.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM, khususnya Pertalite di Kabupaten Situbondo, Pertamina terus melakukan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rilisnya, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Ahad Rahidi bilang, kondisi kekosongan sementara yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi kendala distribusi akibat kemacetan panjang di wilayah Ketapang Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kemacetan yang mencapai sekitar 12 km itu berdampak pada meningkatnya waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman BBM ke wilayah Situbondo tidak berjalan optimal. Kondisi ini turut menyebabkan realisasi penyaluran Pertalite ke beberapa SPBU di wilayah Situbondo juga tidak sesuai dengan rencana.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Posyandu Satu Hati perkuat kolaborasi cegah stunting di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama TPPKK Kota Batu memperkuat kolaborasi melalui program Posyandu Satu Hati sebagai upaya mencegah dan menekan stunting. Kegiatan ini digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kolaborasi tersebut mendorong penguatan layanan Posyandu, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Peran aktif kader, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pencegahan stunting dilakukan sejak dini. Pemkot Batu menegaskan sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar intervensi stunting semakin efektif dan dapat mendukung terwujudnya generasi Kota Batu yang sehat dan berkualitas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Masih di Perspektif di 102,9 FM Ki Radio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya Sobat Ki. Masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk kamu sampai jam 4 sore nanti, dan bahas mengenai Pilkade Sobat Ki, yang mana untuk Kabupaten Jember sendiri ini masih dalam penggodokan Sobat Ki. Dan menurut Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Kepala Desa, Saifuddin, meminta pemerintah menghentikan sementara tahapan pilkades yang saat ini mulai berjalan, Sobat Ki.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Menurut Saifuddin, keterbatasan jumlah ASN untuk mengisi posisi PJ Kepala Desa ini berpotensi menimbulkan persoalan di berbagai daerah. Karena itu pihaknya meminta agar Kepala Desa yang saat ini masih menjabat dapat kembali diberikan ruang untuk menjalankan tugas sebagai PJ Kepala Desa. Saifuddin menilai kebijakan tersebut juga dapat menjadi solusi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi anggaran Sobat K. Selain itu, keberlanjutan pemerintahan desa dinilai penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, pembangunan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia juga menyinggung aspek histori terkait masa jabatan kepala desa. Menurutnya, dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan sebelumnya, jabatan kepala desa tidak dibatasi secara periodik seperti ketentuan yang berlaku saat ini.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Masih membahas seputar Kepala Desa Sobat K, Pilkades terutama, karena pada dasarnya AMJ Kepala Desa khawatir, apabila tahapan Pilkades tetap dilanjutkan tanpa kepastian regulasi dan juga solusi terkait pengisian PJ Kepala Desa, dapat memicu persoalan di daerah Sobat K. Dan menurut Ketua AMJ, ia berharap apresiasi dan juga aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan di DPR RI dan juga pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait keberlangsungan pemerintahan desa Sobat K. Karena mengingat bahwasannya, tadi sempat saya sampaikan juga bahwasannya, khususnya di Kabupaten Jember Sobat K, itu ada 7 daerah yang rawan konflik, 7 kecamatan lebih tepatnya Sobat K, memang masih dalam kajian. Dan mudah-mudahan nantinya setelah ditemukan format yang paling aman pastinya Sobat K, agar bisa dilaksanakan juga pemilu, maksud kami Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Jember Sobat K pastinya. Dan mungkin untuk kamu yang memiliki kawasan ataupun daerah-daerah yang rawan terhadap konflik-konflik terutama Pilkades, Sobat K bisa share juga pengalamannya di nomor WhatsApp Center K Radio, sekali lagi Sobat K, 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di perspektif Sobat K, karena memang pada dasarnya kalau pilkades itu ada beberapa titik-titik, terutama di Kabupaten Jember, ini menjadi titik rawan terjadinya konflik Sobat K. Karena mengingat pada di tahun-tahun sebelumnya Sobat K, ada sejumlah kasus yang menjadi perhatian khusus terutama dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri Sobat K. Ini yang pertama mengenai kasus sengketa hasil pilkades pernah terjadi di Desa Subo, di mana calon kepala desa Siti Marisa menangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN terhadap keputusan Bupati Jember pada saat itu. Lalu yang kedua ada aksi blokade jalan akibat kalah pilkades di penghujung tahun 2021 Sobat K. Ini warga dihebohkan dengan aksi calon kepala desa petahana di Desa Plerean, Kecamatan Sumber Jambi B yang nekat menutup akses jalan menggunakan bambu dan pohon pisang karena kecewa dan tidak terima kalah dalam pemilihan Sobat K. Lalu tidak hanya itu, ini yang ketiga Sobat K, penangkapan bandar judi pilkades Sobat K. Karena pada perhelatan pilkades serentak sebelumnya, aparat polisi dari Satgas Anti Judi Polres Jember juga pernah meringkus 10 orang tersangka yang kedapatan menjadi bandar dan pelaku judi darat terkait taruhan hasil pemilihan kades Sobat K. Mudah-mudahan di tahun depan, jikalau nanti pilkades serentak di tahun 2027 ini sudah ditetapkan tanggalnya Sobat K, tidak ada kejadian serupa.

0: Zer, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA.

0: memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif akan terus berlanjut, Sobat Gay. Akan memberikan informasi-informasi menarik pastinya sampai jam 8 malam nanti. Saatnya saya harus mengucap pamit. Nanti akan ditemani bersama Eri Ali Davi sampai jam 8 malam.

0: Pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus dilakukan dan tim Basarnas Lampung juga dikerahkan untuk membantu pencarian ini. Basarnas Lampung mengerahkan 2 unit Rigid Inflatable Boat atau RIB untuk mendukung operasi pencarian 8 orang yang berada di dalam speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan dukungan ini pemirsa dilakukan setelah Basarnas Lampung menerima rencana operasi SAR H2 dari Basarnas Banten hari ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim SAR Lampung mengerahkan RIB 02 dengan 7 personel serta RIB 03 dengan 10 personel. Kedua RIB ini bergerak menuju lokasi pencarian untuk melakukan penyisiran sesuai dengan search area yang telah ditetapkan sebelumnya. Pak Uji, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Raihana Hadi langsung dari Selat Sunda, Banten. Di sana Raihan, saat ini tepatnya posisi Anda berada di titik pencarian mana dan seperti apa perkembangan terkini pencarian?
1: Ya Alfa dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di kapal Kal Anyar dari Lanal Banten yang sedang berlayar di sekitar selatan dari titik terakhir hilangnya para awak jurnalis dan kru kapal yang kemarin hilang pada sore hari. Saat ini kami sudah sedang kembali dari pencarian menuju kembali ke dermaga Ciwandan. Karena memang waktu sudah menunjukkan sore hari dan waktu untuk pencarian dan rescue mission di malam hari dirasa kurang efektif. Akan tetapi sambil berjalan kembali kami tetap menyusuri laut dan juga melakukan metode pencarian seperti sejak awal kami berangkat, yaitu metode penyisiran dan juga penyisiran visual. Karena memang dapat kami informasikan juga bahwa beberapa tim lain dari Basarnas dan juga kepolisian dan juga Angkatan Laut yang informasinya berasal kami himpun sudah kembali dalam perjalanan mereka menuju dermaga yang sama begitu. Sejauh ini belum ada informasi tambahan mengenai lokasi keberadaan para awak media dan kru kapal yang hilang semenjak sore kemarin. Akan tetapi kami sembari kembali ke dermaga akan tetap terus mencari dan juga tetap terus melihat apakah kira-kira ada perkembangan ataupun juga ada tanda-tanda keberadaan mereka di sekitar laut yang kami lewati. Karena memang menggunakan metode ini, Basarnas, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia telah berkoordinasi dan juga telah membagi wilayah Selat Sunda dan sekitar Gunung Anak Krakatau menjadi beberapa zona yang masing-masing zona sudah memiliki tanggung jawab dari kapal masing-masing. Seperti contoh saat ini saya di Kal Anyar, begitu, kami menyisir bagian dari barat Pulau Jawa dan juga menuju ke arah selatan. Sementara seperti kapal KRI Lauser berada di wilayah yang lebih atas, yaitu lebih utara. Sehingga pencarian dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa membuang-buang waktu dan memaksimalkan potensi dan probabilitas ditemukannya teman-teman yang hilang. Meski begitu, seperti dapat kita lihat saat ini, luasnya laut dan juga cuaca yang terkadang tidak dapat diprediksi menjadi tantangan tersendiri bagi lancarnya pencarian dan juga cepatnya proses pencarian dan evakuasi terhadap teman-teman kita yang kemarin hilang. Begitu. Begitu, Alfa.
0: Baik, Raihan, tadi sempat Anda garis bawahi bahwa penyelamatan dan pencarian akan kurang efektif jika dilakukan di malam hari. Untuk hari ini sendiri akan dilakukan hingga pukul berapa search and rescue ini dan di mana saja zonanya?
1: Iya, jadi memang pencarian di malam hari kurang efektif karena laut akan sangat gelap dan juga akan sangat sulit untuk melihat benda-benda ataupun objek-objek yang terapung di atas lautan selain mengandalkan dari lampu yang ada pada kapal, sehingga akan sangat sulit untuk menemukan objek-objek yang terapung. Bahkan di siang hari pun sangat sulit melihat objek-objek yang terapung. Seperti contoh tadi saya sempat saat melihat di sebelah kanan dan kiri kapal itu dari jauh tidak terlihat ada apa-apa, namun setelah kapal mendekat saya melihat ada batang seperti batang pohon yang cukup besar begitu. Artinya jika batang pohon yang sebesar itu saja tidak bisa terlihat dari jauh, apalagi bangkai kapal ataupun juga misalnya ada manusia begitu, sehingga akan sangat sulit dilakukan pencarian di malam hari. Adapun hari ini kami akan memaksimalkan pencarian, misi pencarian hingga menjelang hari gelap begitu. Mengapa sudah mengarah ke arah dermaga? Karena memang tadi kami sudah mengarah ke selatan cukup jauh, hampir menyentuh batas teritorial di luar teritorial perairan Banten begitu. Sudah sampai sangat ujung namun belum juga mendapatkan informasi apapun. Oleh karena itu kami memutuskan ataupun juga komandan memutuskan untuk berputar arah dan kembali menuju dermaga Ciwandan begitu. Akan tetapi kami pun dari dermaga Ciwandan juga belum dekat saat ini karena memang penyisiran yang kami lakukan cukup jauh dan cukup luas sehingga memang tidak mudah dan juga tidak sebentar untuk menyelesaikan pencarian pada hari ini. Dan kami masih tetap di jalan Alfa begitu.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Riana Hadi, melaporkan langsung dari tugas dari penyelamatan untuk 5 jurnalis yang hilang hingga saat ini. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Dan sesaat. K-Radio.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu saat ini bersama Eri Alidavi pada program K-Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Sobat K, gimana kabar kamu nih di sore hari ini ya? Ini udah jam menunjukkan pukul 4 lewat 8 menit. Ini kayaknya udah yang lagi ngantor, ini udah bersiap buat pulang. Ini juga barangkali karena ini cuacanya kalau Eri lihat juga cukup berawan ya Sobat K. Biasanya ini sore-sore, ini cahaya mataharinya kenceng, tapi ini kayaknya cukup sendu Sobat K. Nah barangkali kamu juga nanti ketika di perjalanan, barangkali juga ada daerah-daerah yang udah mulai hujan lagi ya Sobat K. Karena kemarin kan kita sempat hujan tuh di Jember, jadi barangkali juga nanti kamu saat dalam perjalanan barangkali ada beberapa daerah-daerah yang udah mulai hujan duluan, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Gay Radio Sound of Knowledge. Sobat Gay, kalau ngomongin masalah keracunan pasca menerima MBGS, Sobat Gay, ini ternyata setelah kemarin, setelah Sidoarjo dan beberapa daerah, kemudian juga masih ada kasus-kasus keracunan yang diduga karena menyantap MBG yang diberikan kepada siswa. Ini ternyata juga pada hari ini puluhan siswa SDN 02 Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, ini dilarikan ke Puskesmas Sukosari karena keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis atau MBG, Sobat Gay. Pantauan di Puskesmas Sukosari, para korban langsung mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis darurat. Hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat, petugas medis bersama jajaran kepolisian masih fokus memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Di lokasi penanganan, Camat Kartoharjo, Yaya Muflihana, serta Kapolsek Kartoharjo, Kompol Mujo, tampak berada di fasilitas kesehatan untuk memantau situasi dan koordinasi penanganan, namun enggan untuk diwawancarai, Sobat Ki. Senada, Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi, juga membenarkan adanya insiden keracunan tersebut. Namun, ia juga enggan untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait jumlah pasti korban maupun penyebab keracunan. Salah seorang korban, Muhammad Zidan, mengaku mulai merasakan pusing tidak lama setelah ia dan teman-temannya menyantap hidangan menu MBG yang disajikan. Ia menyebut menu yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah udang, Sobat Ki. Ya, ini semoga memang karena masih banyak ya, Sobat Ki, kasus-kasus keracunan yang diduga karena mengonsumsi MBG. Ini hendaknya memang BGN sebagaimana kemarin kan juga mendapatkan atensi ya, setelah ratusan siswa di Kabupaten Sidoarjo ini keracunan pasca diduga mengonsumsi MBG. Ini juga kemarin Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan perhatian lebih terhadap bagaimana penegakan SOP dalam pengiriman makanan dari dapur menuju ke sekolah. Ini juga hendaknya segera lebih diperketat lagi, Sobat Gay, karena sepertinya pasca tragedi di Sidoarjo tersebut, ini juga beberapa daerah yang lain juga masih mengalami keracunan-keracunan yang diduga karena setelah mengonsumsi MBG, Sobat Gay. Harapannya ke depan ini juga menjadi perhatian lebih bagi kepala dapur dari SPBG-SPBG dan juga menjadikan perhatian bagi pemerintah daerah dan khususnya pemerintah pusatnya, Sobat Gay, dan utamanya adalah BGN, sehingga kasus-kasus demikian ini tidak dapat atau tidak terulang kembali di kemudian hari, Sobat Gay.
1: Sobat Gay, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K-K-K Radio 102.9 K Radio. Your life, your

Sobat Kei, kalau tadi Eri ngomongin ya mengenai keracunan yang terjadi di Kota Madiun, Sobat Kei, ini juga akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran ya, khususnya bagi orang tua para siswa yang ada di sekolah tersebut dan mungkin juga di sekolah-sekolah yang lain. Ini juga memiliki kekhawatiran bagaimana ketika anaknya mendapatkan menu dari MBG ini, apakah memang aman, terus kemudian apakah ini tidak dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan bagi siswa dan orang tua khususnya, karena kekhawatiran-kekhawatiran itu juga salah satu hal yang wajar ya Sobat Ki, karena ketika semakin banyaknya kasus keracunan karena MBG ini membuat orang tua juga semakin khawatir terhadap anak-anaknya yang berada di sekolah Sobat Ki. Dan mengenai keracunan di Kota Madiun itu Sobat Ki, ini juga salah satu wali murid SDN 2 Kanigoro, Ella Fradiana, mengaku sangat khawatir saat mendengar kabar anaknya mendadak mual di sekolah. Saat ditemui di Puskesmas Sukosari, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Ella tampak terus mendampingi buah hatinya yang terbaring lemas Sobat Ki. Ia menceritakan anaknya sempat mengkonsumsi sajian paket MBG berupa sate udang dan tahu bulat. Menurut pengakuan sang anak, tahu bulat yang dimakannya terasa sudah basi. Atas kejadian ini, Ella mengaku enggan memberikan izin kepada anaknya untuk kembali menyantap program MBG di sekolah. Hal senada juga disampaikan oleh Andreas, orang tua siswa lainnya. Ia membawa anaknya ke Puskesmas Sukosari setelah sang anak mengeluh pusing begitu tiba di rumah usai menyantap menu udang dan tahu bulat di sekolah. Meski bersyukur anaknya diperbolehkan pulang usai menjalani penanganan awal, Andreas meminta anaknya lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mengonsumsi makanan program MBG ke depannya. Pengalaman pahit juga dirasakan para siswa yang menjadi korban. Muhammad Zidan, salah satu siswa SDN 2 Kanigoro, menceritakan bahwa rasa makanan yang ia terima dari program MBG ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi, Sobat Ki. Zidan mengaku kini merasa takut dan kapok, dan ia berjanji akan lebih waspada jika kembali disajikan menu MBG di sekolah. Siswa lain yang dirawat di fasilitas kesehatan juga melontarkan hal serupa mengenai kualitas hidangan yang didapat. Ini juga selain menjadi PR ya Sobat Ki, kalau Eri selain menjadi PR dari SPPG kemudian juga PR dari BGN, ini juga bagaimana sekolah kemudian juga menjamin apa yang diberikan kepada siswa ini juga bisa sesuai Sobat Ki, dalam artian mungkin sekolah juga harus untuk datang atau mencoba juga menjadi, karena kalau ini juga tidak dilakukan cross check yang berulang-ulang, tidak dicoba dulu sebelum diberikan kepada siswa, dalam artian dicoba dalam skala yang lebih kecil, tidak semua harus dicoba begitu Sobat Ki. Ini dikhawatirkan juga kasus-kasus demikian juga dapat berulang kembali begitu. Nah, tapi kemudian yang menjadi titik berat dari pertanggungjawaban ketika ada kasus-kasus demikian adalah bagaimana SOP yang harusnya ini ditegakkan oleh dan dilakukan oleh dapur-dapur MBG terkait ini memang juga harus untuk lebih diperhatikan lagi, jangan sampai ada menu-menu yang siswa rasakan ini ternyata sudah basi atau sudah tidak layak konsumsi, karena ini kan juga menyangkut kesehatan anak-anak di SD tersebut atau penerima-penerima manfaat dari MBG tersebut. Ini juga hendaknya menjadi perhatian ya Sobat Gay, dari SPBG khususnya juga dan BGN, bagaimana membuat aturan yang memang jelas, bagaimana SOP-nya, bagaimana penegakan dan pemantauannya, sehingga dalam perjalanan program MBG ini memang dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang senyata-nyatanya bagi para penerima manfaat. Jangan sampai program yang menurut Eri juga sebetulnya program ini cukup baik dan mulia, tapi jangan sampai niat-niat tersebut kemudian terhalang karena pelanggaran SOP, tidak disiplinnya dapur SPBG, juga pada akhirnya ini yang menjadi korban adalah para penerima manfaat, khususnya juga anak-anak yang duduk di bangku sekolah Sobat Ki. Dan ini juga harusnya ya ke depan perlu evaluasi yang sangat dalam yang dilakukan oleh BGN dan mencoba untuk lebih mengevaluasi lagi kinerja SPBG-SPBG yang sudah beroperasi, terutama juga SPBG yang ditemukan menu-menu yang dibuat oleh SPBG tersebut ini kemudian memberikan dampak negatif kepada para penerima manfaat. Nah, bagaimana komentar kamu Sobat Ki mengenai penegakan
SOP dan pemantauan dari BGN khususnya kepada SPBG Sobat Ki, apakah ini memang perlu untuk mendapatkan perhatian lanjut, dan bagaimana apakah ketika mendapatkan perhatian lanjut ini memang bisa untuk benar-benar SPBG-SPBG tersebut lebih menegakkan SOP yang seharusnya memang dijalankan Sobat Ki. Nah, boleh banget untuk kamu kirim ya pendapat atau komentarmu mengenai bagaimana penegakan SOP di Badan Gizi Nasional dan SPBG khususnya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raffiana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Seleksi beasiswa Cinta Bergema Kabupaten Jember tahun 2026 kini memasuki tahap wawancara. Sebanyak 7.566 mahasiswa mengikuti tahapan ini setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi dari total 11.469 pendaftar. Wawancara digelar di Aula Dinas Pendidikan Jember. Para peserta diuji oleh 25 pewawancara dari sejumlah OPD dan instansi terkait. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan, wawancara diperkirakan berlangsung sekitar 17 hari menyesuaikan jumlah peserta. Persaingan dipastikan ketat, dari 7.566 peserta, hanya 4.200 mahasiswa yang akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa, yang artinya lebih dari 3.000 peserta harus tersisi.
2: Saya Bulan, Sedikit FM Malang membawa kabar. DPRD Kota Malang minta semua dokumen pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Gadang dibuka secara lengkap. DPRD ingin memastikan pembangunan pasar yang dilakukan secara swadaya pedagang di atas lahan milik Pemkot dan sebagian lahan yang disewa Pemkot punya dasar hukum jelas. Kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, Dewan nantinya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membedah status lahan, dokumen pembangunan, perjanjian kerjasama, sampai mekanisme pengelolaan pasar.
3: Kawan, selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, hingga September 2026, serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah OPD tercatat baru mencapai 46%. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat pengadaan di masing-masing OPD mempercepat realisasi belanja sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran DPA. Dari total pagu anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar 1,083 triliun rupiah, realisasi pembayaran baru mencapai sekitar 502 miliar rupiah atau 46%. Menurutnya sejumlah pekerjaan masih dalam proses pengerjaan sehingga belum masuk tahap pembayaran. Secara fisik, progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 60%.
4: Kawan, kabar dari Radio Suara Surabaya, saya Alfani Kinandani. PT KAI Daop 8 Surabaya menambah perjalanan kereta api selama erupsi Gunung Anak Krakatau sejak minggu lalu. Mahendro Terang Bawono, manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya mengatakan, kereta tambahan diantaranya satu rangkaian kereta api Gajayana, relasi stasiun Malang stasiun Gambir, kereta anggrek Pasar Turi Gambir, dan kereta api Gumarang, relasi Pasar Turi Pasar Senen. Tambahan kereta ini, langkah KAI memberikan alternatif transportasi merespon erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, mengenai antrian BBM ya di SPBU di Kabupaten Jember, ini juga Eri dapat informasi dari Sobat Taufik yang saat ini sedang mengantri yang cukup panjang di lokasi SPBU dekat Pasar Sabtuan, Sobat K. Dan Eri juga kalau ngomongin tentang antrian SPBU yang cukup panjang, ini ketika Eri tadi berangkat dari kos menuju ke K-Radio, ini di SPBU Jalan Mastrip juga terpantau antriannya juga masih cukup panjang, Sobat K. Meskipun tidak sepanjang seperti tadi malam, kalau Eri lihat itu sampai masuk ke dalam gang sebelah Alfamart itu, Sobat Gay. Namun tadi siang ketika Eri lewat depan SPBU di Jalan Mastrip, ini antriannya cukup panjang, cuma tidak sepanjang biasanya, Sobat Gay. Dan Eri juga tadi sempat ngelihat begitu ada beberapa kios yang menjual bensin eceran, ini juga harganya kalau Eri lihat juga cukup naik, Sobat Gay, karena juga ini ya ketersediaan atau keinginan masyarakat untuk membeli BBM ini cukup tinggi dengan stok yang mungkin juga harus bersabar-sabar ya ketika menunggu di SPBU. Ini juga mungkin banyak kios-kios kecil di pinggir jalan yang menjual SPBU dengan harga yang cukup tidak cukup tinggi, cuma naiklah beberapa ribu gitu, Sobat Kina. Barangkali juga kamu, Sobat K, saat ini sedang antri BBM di SPBU di Kabupaten Jember atau sedang melewati SPBU yang antreannya juga masih cukup panjang. Ini boleh juga untuk kamu share ya informasi mengenai antrian di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember di WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat K, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun mengambil langkah cepat untuk menangani dugaan keracunan di SDN 2 Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun usai menyantap menu makan bergizi atau MBG, Sobat K. Petugas surveillance telah mengambil sampel makanan dari menu MBG untuk kemudian dikirimkan ke laboratorium di Surabaya. Katimja Surveillance, Imunisasi dan Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan KB Kota Madiun, Tri Wahyuning Novitasari mengatakan sampai saat ini ada 30 siswa dan guru yang merasakan pusing dan mual dan mendapatkan perawatan. Ia belum bisa memastikan apakah keracunan itu berasal dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Penyebab keracunan baru bisa dipastikan usai hasil laboratorium keluar. Gejala dari pasien sendiri memang gejala khas keracunan, yakni pusing, mual, dan muntah. Bahkan ada seorang guru yang sampai tidak sadarkan diri nih Sobat K. Namun di sisi lain, kondisi sejumlah siswa yang sebelumnya mendapatkan perawatan ini mulai membaik. Beberapa di antaranya bahkan telah diperbolehkan pulang dan dijemput oleh orang tua masing-masing. Perbedaan lokasi penanganan medis juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien Sobat K. Selain itu, korban dengan gejala yang masih dapat ditangani di tingkat fasilitas kesehatan pertama dirawat di Puskesmas Sukosari. Sementara pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, termasuk pemberian infus, akan dirujuk ke RSUD Kota Madiun, Sobat K. Vita juga menyebut bahwa kondisi pasien yang dirujuk ke RSUD relatif lebih berat dibandingkan korban yang mendapatkan penanganan di puskesmas. Namun ia menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan sesuai kondisi kesehatannya. Nah ini semoga memang para siswa dan guru ya yang terdampak atau mengalami keracunan karena program makan bergizi gratis yang diberikan kepada para penerima manfaat ini Sobat K, dan baik siswa maupun guru ini, semoga memang mereka dapat segera pulih, dapat segera juga bisa untuk melakukan aktivitas dengan normal seperti biasanya, dan jangan sampai ke depan kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali Sobat K. Dan semoga juga memang BGN dapat dengan benar-benar menegakkan aturan SOP dan melakukan pengawasan, dan SPBG juga dapat menjalankan SOP sebagaimana cita-cita yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, bahwa program MBG ini akan memberikan dampak yang baik kepada para penerima manfaat, dan jangan sampai cita-cita yang baik tersebut akhirnya ternodai karena tidak berlakunya SOP dengan baik Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Hey.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Eri mau ngingetin kamu ya bahwa di hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 kumandang salat Maghrib akan jatuh pada pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang dalam perjalanan atau saat ini sedang bersantai di rumah, hendaknya juga segera ya untuk menyegerakan ibadah salat Maghrib. Karena siapa tahu ibadah yang kita jalankan dengan tepat waktu, dengan hati yang tulus dan ikhlas, itu dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik Sobat Ki. Dan Eri juga mau ngingetin kamu, barangkali kamu saat ini sedang dalam perjalanan atau saat ini kamu juga sedang dalam antrean panjang di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember ya, boleh juga untuk kamu share informasi mengenai panjangnya antrean, padatnya kendaraan, terus kemudian juga barangkali lalu lintas dan cuaca di sekitarnya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kei Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kei Radio di 0811

Sobat Kay, setelah tadi Eri ngomongin mengenai adanya kasus keracunan di Kota Madiun, Sobat Kay, yang saat ini sudah mendapatkan penanganan lebih lanjut, kali ini Eri bergeser dan kembali ke informasi dari Kabupaten Jember. Ini khususnya mengenai apa yang sedang terjadi dan ramai di perbincangan saat ini, Sobat Kay, mengenai panjangnya antrian di beberapa SPBU di Kabupaten Jember yang kini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Jember yang menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi gangguan pasokan bahan bakar minyak atau BBM yang berulang kali memicu antrian panjang di kendaraan sejumlah SPBU, Sobat K. Langkah tersebut disiapkan setelah Bupati Jember, Gus Fawaid, bersama jajarannya melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Gajah Mada dan SPBU Gebang pada Selasa 8 September 2026 malam. Sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM sekaligus mencari langkah agar persoalan serupa tidak terus berulang. Gus Fawaid juga menyebut gangguan pasokan BBM di Jember belakangan ini berkaitan dengan tersendatnya arus lalu lintas pada jalur utama distribusi dari Banyuwangi. Menurutnya, penambahan pasokan menjadi langkah cepat untuk mengurai antrian. Namun, Pemkab Jember tidak ingin persoalan tersebut hanya diselesaikan setiap kali terjadi gangguan. Pemkab Jember kini berkoordinasi dengan pimpinan Pertamina di Jakarta untuk membuka kemungkinan jalur distribusi alternatif. Karena selama ini kebutuhan BBM Jember sangat bergantung pada pasokan dari Banyuwangi sehingga gangguan di jalur tersebut ikut berdampak terhadap ketersediaan BBM di wilayah Jember. Gus Fawaid juga mendorong agar pasokan BBM ke Jember ke depan dapat ditopang dari daerah lain seperti Surabaya, Malang maupun wilayah terdekat lainnya. Skema tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi. Pola serupa katanya juga telah diterapkan dalam distribusi LPG, Sobat K. Ketika terjadi kendala lalu lintas di wilayah sekitar Jember, pasokan LPG tetap dapat berjalan karena distribusinya tidak hanya bergantung pada satu jalur. Selain membenahi pola distribusi, Pemkab Jember juga mendorong penambahan SPBU di sejumlah kecamatan yang hingga kini belum memiliki fasilitas pengisian BBM resmi. Dari pemetaan yang dilakukan Pemkab Jember, masih terdapat wilayah kecamatan yang belum terlayani SPBU. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar akses masyarakat terhadap BBM lebih merata sekaligus mengurangi konsentrasi kendaraan di SPBU tertentu, Sobat Kay.

Sobat KI, kabar duka datang dari lingkungan akademik Universitas Airlangga atau UNER. Airlangga Pribadi Gusman, dosen Departemen Politik FISIP UNER yang dikenal sebagai pengamat politik, meninggal dunia pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Airlangga menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Airlangga Pribadi Gusman merupakan akademisi di Departemen Politik FISIP UNER. Dalam profil resmi UNER, ia tercatat bergelar SIP, MSI, PhD, dan memiliki bidang keahlian politik ekonomi kritis. Selain aktivitas akademik, Airlangga juga aktif dalam kajian dan diskusi mengenai politik Indonesia. Ia juga dikenal melalui sejumlah tulisan dan analisis mengenai demokrasi, ekonomi politik, politik intelektual, serta dinamika kekuasaan di Indonesia. Di luar kampus, Airlangga pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan dan lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepemiluan. Ia antara lain pernah menjadi anggota tim seleksi KPU Bawaslu RI dan staf ahli di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Airlangga juga merupakan penulis sejumlah karya mengenai politik Indonesia. Salah satu bukunya adalah The Vortex of Power, Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era, diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada 2019. Kepergian Airlangga Pribadi Gusman menjadi kabar duka bagi sivitas akademika UNER serta kalangan yang selama ini mengikuti kiprahnya sebagai akademisi dan pengamat politik. Sobat KI, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kehilafannya serta keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan ketabahan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harga cabai rawit di Pamekasan melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp70.000 per kilogram di Pasar Kolpajung. Lonjakan harga tersebut terjadi secara berangsur dalam beberapa hari terakhir. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit di pasaran masih bertahan stabil pada kisaran angka Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. PLT Disperindak Pamekasan Nahrul membenarkan lonjakan drastis tersebut. Menurutnya, kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan secara signifikan dari tingkat petani akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 271 siswa dan 7 guru Manduwa Rembang mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu MBG. Kepala Dinas Kesehatan Rembang, Ali Sofi'i bilang dari 27 siswa yang masuk fasilitas kesehatan, 13 diantaranya harus menjalani rawat inap. Sedangkan 14 siswa lainnya masih dalam observasi. Dinkes Rembang menyiagakan sejumlah puskesmas untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Lasem dengan ratusan siswa terdampak.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro tetap menunjukkan kinerja positif pada sejumlah sektor, terutama di luar sektor migas. Aktivitas ekonomi non-migas Bojonegoro masih tumbuh sebesar 5,86% secara year on year pada triwulan 2 2026. Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Sawaludin Siregar menjelaskan bahwa struktur perekonomian Bojonegoro memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur. Kontribusi 46% migas turut mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K-Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat malam, pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Saya Vera Bahaswan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang berjumlah 432 atlet yang akan berlaga di Asian Games 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjanjikan bonus 3 miliar bagi atlet yang berhasil meraih medali emas.
2: Oleh Menpora dan CDM dan perwakilan atlet Asian Games dimohon menuju tempat.
1: Pelepasan kontingen Indonesia digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berlatih dan berkorban untuk membawa nama Indonesia di ajang Asian Games. Prabowo menyebut bonus medali emas Asian Games akan mencapai 3 miliar rupiah. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan bonus medali emas SEA Games yang mencapai 1 miliar rupiah. Tak hanya peraih medali emas, Prabowo juga meminta atlet peraih medali perak dan perunggu untuk mendapatkan penghargaan. Prabowo meminta karir atlet dan pelatih berprestasi termasuk kenaikan pangkat bagi mereka yang berasal dari institusi tertentu dapat dipercepat. Sementara itu kepada seluruh kontingen, Prabowo berpesan agar para atlet memberikan kemampuan terbaik dan berjuang demi kehormatan bangsa dan negara. Prabowo menekankan keberhasilan menjadi juara membutuhkan pengorbanan dan latihan keras.
3: Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik. Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games. Medali emas 3 miliar.

0: Demikianlah headline news untuk saat ini. Prime Time News kami lanjutkan kembali.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat Key, setelah Eri tadi menyampaikan informasi ya, masih berkaitan dengan apa yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Jember dan juga ramai diperbincangkan ya di kalangan masyarakat Kabupaten Jember, Sobat Key, mengenai antrian panjang di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember yang kemudian juga mendapatkan atensi dari Pemkab Jember, kemudian juga Gus Fawaid ini mencoba untuk menyiapkan jalur alternatif untuk mengatasi pasokan BBM di Kabupaten Jember. Dan ini juga ada himbauan, Sobat Key, dari Camat di Sumber Jambe, Umar Faruk SP, yang melakukan peninjauan langsung sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat yang tengah mengantri bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Sumber Jambe hari ini, Rabu 9 September 2026. Bersama tim, Camat Sumber Jambe turun langsung ke tengah antrean untuk mengajak masyarakat tidak melakukan penimbunan BBM dan tidak melakukan panik buying, menyusul adanya pasokan yang sempat tersendat. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Umar Faruk juga menyampaikan kepada warga agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta tidak membeli dalam jumlah berlebihan karena pasokan BBM dipastikan terus diupayakan agar kembali berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan toa portable, Camat Sumber Jambe menyampaikan pengumuman secara langsung kepada warga yang sedang mengantri. Ia menjelaskan bahwa Bupati Jember, Muhammad Fawaid, telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan BBM bagi masyarakat Kabupaten Jember. Menurutnya, kondisi antrean yang terjadi perlu disikapi dengan bijak oleh seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan usaha atau kulakan, diharapkan turut membantu menjaga ketersediaan BBM dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sikap saling peduli dinilai penting agar kebutuhan BBM dapat terpenuhi secara merata. Camat Sumber Jambe juga mengingatkan bahwa BBM merupakan kebutuhan penting yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Oleh karenanya, kepanikan justru dapat memperpanjang antrean dan membuat distribusi BBM menjadi semakin tidak merata. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat mempercayakan proses pemulihan pasokan kepada pemerintah dan pihak terkait. Peninjauan di SPBU Sumber Jambe tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah kecamatan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Karena kehadiran camat bersama tim di tengah masyarakat ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas sekaligus mencegah berkembangnya kekhawatiran akibat informasi yang belum tentu benar, Sobat Key. Pemerintah Kabupaten Jember juga terus mendorong masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pertamina juga menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, mengenai antrean panjang di Kabupaten Jember, di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember ya Sobat K. Ini ternyata tidak hanya dialami di Kabupaten Jember Sobat K. Namun antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ini juga terjadi di Kabupaten Lumajang dalam beberapa hari terakhir yang memicu keresahan masyarakat nih Sobat K. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya pembelian BBM oleh warga yang khawatir pasokan akan terganggu. Namun pemerintah Kabupaten Lumajang ini memastikan persoalan tersebut bukan karena stok BBM di Lumajang habis. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Lumajang, Boni Momenta menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, kebutuhan BBM Lumajang disuplai dari sejumlah titik distribusi, terutama Surabaya dan Malang untuk wilayah Pronojiwo. Menurutnya, persoalan justru muncul akibat terganggunya distribusi BBM menuju Kabupaten Jember dan wilayah di sekitarnya. Kemacetan panjang di kawasan Ketapang Banyuwangi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perjalanan mobil tangki pengangkut BBM. Dampaknya, distribusi menuju Jember tidak berjalan optimal dan terjadi kekosongan pasokan di sejumlah SPBU nih Sobat G. Situasi tersebut kemudian menimbulkan efek domino. Warga yang biasanya membeli BBM di Jember beralih melakukan pembelian ke wilayah Lumajang. Lonjakan permintaan inilah yang kemudian membuat sejumlah SPBU di Lumajang ikut mengalami tekanan. Wah, ini gimana kalau menurutmu Sobat G? Apakah yang disampaikan tadi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lumajang, Boni Momenta, ini memang mungkin bisa saja terjadi atau mungkin juga barangkali, kalau menurutmu gimana? Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, barusan Eri mendapatkan informasi ya, dan mungkin kamu juga barangkali belum mendapatkan informasi, boleh banget untuk kamu coba cek di akun Instagram milik Pemkab Jember, yang dalam hal ini Gus Fawaid mengedarkan surat edaran Pemkab Jember dalam menyikapi belum normalnya distribusi BBM, Sobat K. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember mengeluarkan dua surat edaran yang berlaku mulai 10 hingga 12 September 2026, yang diantaranya adalah berisi mengenai pembelajaran jarak jauh bagi seluruh sekolah di Kabupaten Jember agar melaksanakan PJJ, dan himbauan serupa disampaikan ke Sekolah Naungan Kemenak dan Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, juga ASN bekerja dari rumah, dan bagi unit ASN unit non-kritis ini 100% WFA, namun bagi ASN unit kritis ini tetap beroperasi, Sobat K. Karena layanan publik penting tetap buka, seperti rumah sakit, puskesmas, PTSP, disdukcapil, trantibum, dan kebersihan ini tetap beroperasi, Sobat K. Langkah ini diambil untuk mengurangi konsumsi BBM agar masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani, Sobat K. Nah, ini juga dalam, kalau barangkali Sobat K buka melalui akun Instagram milik Pemkab Jember, ini layanan-layanan penting tetap buka, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lab kesehatan ini tetap buka, pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP ini juga tetap buka, kependudukan dan pencatatan sipil ini masih tetap buka juga, Sobat K, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini masih tetap buka, serta kebersihan dan persambahan ini masih tetap beroperasi, Sobat K. Selain itu, Pemkab Jember juga menghimbau kepada masyarakat Jember untuk bersama berhemat BBM dengan membeli BBM seperlunya, jangan melakukan penimbunan. Selain itu juga kurangi perjalanan yang tidak mendesak selama 10 hingga 12 September. Dan Pemkab Jember juga menghimbau kepada masyarakat Jember untuk mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok, Sobat K. Nah, ini barangkali besok atau sekarang juga boleh kamu coba cek melalui akun Instagram, atau barangkali juga Sobat K sudah mendapatkan surat edarannya, boleh kamu juga baca, dan semoga ya ke depan Kabupaten Jember pasokan BBM-nya dapat kembali normal seperti sedia kala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai Universitas Jember yang menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas 18-2026 yang mempertemukan 894 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Universitas Jember atau UNEJ menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas 18-2026 yang mempertemukan 894 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia. Ajang kompetisi seni mahasiswa tingkat nasional yang digelar 2 tahunan ini resmi dibuka pada Selasa malam 8 September 2026. Sementara kompetisi secara penuh berlangsung mulai Rabu 9 September 2026 sampai 11 September 2026 dengan mempertandingkan 15 tangkai seni. Rektor UNEJ Iwan Taruna mengatakan, penyelenggaraan Peksi Minas tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pembinaan talenta seni mahasiswa, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan rekognisi UNEJ dan Kabupaten Jember di tingkat nasional. Menurutnya, kedatangan ratusan mahasiswa beserta pendamping dari berbagai daerah berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Jember. Peserta dan rombongan juga akan diarahkan mengikuti paket wisata sehingga dapat memperkenalkan destinasi wisata lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
3: Bahwa dengan kedatangan banyak orang dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini, setidaknya satu, UNED biar makin dikenal. Yang kedua, kota kita tercinta juga makin dikenal, kan gitu kan. Mudah-mudahan bawa cerita yang baik, positif, sehingga nanti juga memberikan dampak bagi kita. Nanti tentunya dampak yang pertama ya rekognisi terhadap Universitas Jember, terhadap kota Jember tentunya.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Fendi Setiawan, menjelaskan 894 mahasiswa tersebut merupakan perwakilan dari 32 provinsi dan akan bersaing dalam 15 tangkai seni. Masing-masing provinsi mengirimkan peserta sesuai tangkai yang diikuti. Penyelenggaraan Peksi Minas juga melibatkan 45 juri yang ditunjuk oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Pusat untuk menjaga objektivitas penilaian. Fendi menambahkan, panitia telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila terjadi kendala perjalanan peserta akibat kondisi darurat. Peserta yang tertahan akan tetap diakomodasi termasuk melalui opsi penampilan secara daring. Melalui Peksi Minas, Jember tidak hanya menjadi lokasi kompetisi seni mahasiswa tingkat nasional, tetapi juga mendapat kesempatan memperkenalkan potensi pendidikan, seni, budaya, dan pariwisatanya kepada peserta dari seluruh Indonesia. Fendi Setiawan.
4: Jadi 15 tangkai ya yang diperlombakan dan ada 32 provinsi yang ikut dan juga ada 894 mahasiswa yang berkompetisi di 15 tangkai seni itu. Jadi memang cukup banyak ya. Memang masing-masing provinsi variatif.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, demikian Kei Perspektif pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Besok kita akan bertemu di program Kei Perspektif di jam yang sama. Menutup Kei Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai kontingen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINAS Jember yang memastikan kesiapan untuk bersaing dalam Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah Sejawa dan Madura atau Porsi Jawara 2026. Sekaligus menutup Kei Perspektif pada malam hari ini, Eri mengucapkan selamat beristirahat. Semoga besok ataupun barangkali mulai malam hari ini antrian BBM di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember ini sudah berlangsung lebih normal lagi, meskipun beberapa titik SPBU ini mulai berjalan dengan normal ya Sobat Kei, namun masih ada beberapa titik SPBU di Kabupaten Jember yang ini antriannya masih cukup panjang Sobat Kei. Sekaligus menutup Kei Perspektif pada malam hari ini, Eri Ali Davi pamit, selamat malam, dan berikut informasi dari Hot News.
2: Hot News.
3: Kontingen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember memastikan kesiapan untuk bersaing dalam Pekan Olahraga, Seni, dan Ilmiah Sejawa dan Madura atau Porsi Jawara 2026. Sebanyak 125 anggota kontingen yang terdiri dari atlet, official, dan panitia diberangkatkan untuk mengikuti ajang tingkat regional tersebut. Kompetisi akan berlangsung di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau UIN Gusdur, Pekalongan 9-13 September 2026. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINHAS Jember, Hoirul Faizin, pada Selasa 8 September 2026 mengatakan, para atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi terbuka bagi mahasiswa UINHAS Jember. Untuk mematangkan kesiapan, atlet terpilih menjalani pembinaan dan pemusatan latihan dengan melibatkan para ahli di masing-masing bidang, mulai dari olahraga, seni, hingga ilmiah. Hoirul menegaskan, seluruh kontingen harus menjaga semangat dan keberanian saat menghadapi persaingan. Ia berharap perjuangan para atlet mampu menghasilkan prestasi sekaligus mengharumkan nama UINHAS Jember. Sementara itu, Ketua Kontingen UINHAS Jember, Rifan Humaidi, memastikan para atlet dalam kondisi siap bertanding setelah menjalani proses pembinaan yang cukup panjang. Menurut Rifan, latihan dan berbagai persiapan yang telah dilakukan menjadi modal penting bagi para atlet untuk menghadapi Porsi Jawara 2026. Ia optimistis kerja keras seluruh kontingen dapat membuahkan hasil terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan UINHAS Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
4: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aquaviva, murni, sehat, alami.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
15: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
4: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio. Cover my tracks, I can't bear.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi ya Sobat K. Waduh, udah pagi-pagi, nampaknya kondisi cuaca di pagi hari ini juga agak mendung ya Sobat K. Dan juga sedikit berkabut kalau di wilayah lingkar kampus. Apakah sama seperti di tempat kamu nih Sobat K? Kondisinya apakah sama mendungnya Sobat dan juga sedikit berkabut? Jadi untuk Sobat K yang mau melakukan aktivitas, lebih baik untuk hati-hati ya Sobat K. Walaupun di pagi hari ini masih belum tahu nih potensi hujan atau enggak, karena semalam tuh kayaknya gerimis ya Sobat, gerimis sebentar gitu di jam sekitar jam 8 sampai jam 9 tuh, itu gerimis di wilayah daerah Kalimata, kemudian Gunung Batu sampai ke daerah Kebon Sari, itu mulai gerimis. Nampaknya memang di beberapa hari ini sudah mulai ada potensi hujan ya Sobat, dan itu juga disampaikan oleh BMKG pada hari Senin kemarin, karena kita masuk ke dasarian kedua di pekan kedua di bulan September, jadi ada potensi hujan ringan. Nah itu gerimis ya Sobat K, walaupun tidak merata di beberapa wilayah. Tapi untuk saat ini pun juga kondisinya memang agak mendung, jadi boleh untuk kabarkan di pagi hari ini seperti apa kondisi cuaca di tempat tinggal kamu Sobat K. Apakah sama mendungnya atau justru cerah di pagi hari ini? Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029.

Satu single terbaru dari Alex Warren dengan Emerald Eyes menjadi lagu pembuka di K Perspektif pagi hari ini, Sobat K. Nah, Sobat, sempatnya di beberapa info di saluran WhatsApp ini sudah mulai ada yang memberikan update informasinya ya di pagi hari ini. Ada Sobat Lukas, nampaknya yang sudah mulai untuk mengawali aktivitasnya di pagi hari ini dan memberikan kabarnya kondisi cuaca di Rambi Puji saat ini juga mendung. Ini sepertinya memang merata ya, di wilayah lingkar kampus pun juga seperti itu, Sobat K, sampai ke Rambi Puji. Ini kondisi dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Lukas memang berawan ya, lumayan masih gelap sih, Sobat K, karena di jam 6 pagi, walaupun kita masih di musim kemarau ya, biasanya itu kan kalau kemarau sekitar jam 6 itu pun itu kan udah cerah banget ya. Tapi memang beberapa hari ini, sekitar 4 hari ini ya, itu dirasa oleh masyarakat Kabupaten Jember bahwa mulai-mulai mendung gitu. Di daerah Rambi Puji juga sama demikian, seperti yang disampaikan oleh Sobat Lukas. Dan juga update informasi dari Sobat Lukas, untuk antrian pom bensin sudah mulai normal dan tidak terlalu panjang ya. Oh, untuk motor masih sedikit panjang untuk kendaraan bermotor. Jadi walaupun kondisinya antri, tapi masih antri normal ya. Di beberapa SPBU di Kabupaten Jember nampaknya juga sudah mulai normal dari kemarin di wilayah Kabupaten Jember. Nah, semoga saja kondisi seperti ini berangsur normal. Kita juga gak mau ya, Sobat K, harapannya gak mau terlalu lama sampai antri-antrian, apalagi kalau sampai mengular terlalu panjang, kemudian juga antriannya benar-benar, wah kemarin tuh benar-benar ini ya, bikin stres, apalagi antriannya emang gak bisa dikondisikan, Sobat K, karena memang masyarakat sangat membutuhkan bahan bakar minyak tersebut. Jadi ya mau gak mau harus antri ya, apalagi di pengecer itu juga tidak tersedia. Jadi gimana lagi, apalagi pekerjaannya emang menggunakan kendaraan setiap harinya untuk mobilitas. Jadi mau gak mau harus antri. Ada bahkan yang antrinya itu dari subuh, dari sebelum SPBU dibuka itu sudah antri, Sobat K. Sebelum SPBU dibuka, masyarakat sudah banyak yang antri untuk bisa, harapannya itu mendapatkan bahan bakar sebelum berangkat sekolah atau sebelum mengantarkan anaknya sekolah ya, dan juga untuk digunakan berangkat kerja gitu. Tapi karena antriannya itu pas subuh-subuh juga udah panjang, nah banyak juga yang putar balik. Duh, ini juga jadi hal yang gimana ya, kita tidak ingin sebenarnya kondisi seperti ini berlarut-larut. Tapi semoga saja kemarin yang disampaikan oleh pihak Pertamina untuk menambah pasokan di Kabupaten Jember 100.000 liter ya, Sobat K, 100.000 liter ini bisa terbackup dan tercover seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember. Semoga berangsur normal. Terima kasih informasinya ya, Sobat Lukas, dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan juga Sobat Yuke di pagi hari ini mengabarkan untuk WFH ASN ya, dan belajar daring untuk anak sekolah. Betul, ini dari surat edaran yang kemarin disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Jember dari tanggal 10 sampai tanggal 12 ya, untuk WFH diberlakukan bagi ASN dan juga belajar daring atau jarak jauh bagi anak sekolah, Sobat K. Nah, ini juga berkaitan dari menyikapi belum normalnya distribusi BBM, sehingga surat edaran tersebut di buat oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang mengeluarkan dua surat edaran yang berlaku mulai tanggal 10 sampai 12 September. Yang pertama, isi dari surat edaran tersebut yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh sekolah di Kabupaten Jember. Kemudian imbauan serupa ini disampaikan ke sekolah naungan Kemenak dan juga Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kedua, ASN bekerja dari rumah atau WFH. Nah, ASN non-kritis 100% WFH. ASN unit kritis tetap beroperasi.
Jadi untuk layanan publik ini penting ya, karena penting layanan publik tetap dibuka seperti rumah sakit, puskesmas, PTSP, Disdukcapil, Trantibum, kebersihan, ini tetap untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tapi untuk ASN-ASN yang non kritis 100% untuk bekerja dari rumah atau WFH. Nah, langkah ini untuk mengurangi konsumsi BBM agar masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani. Dan ini juga salah satu bentuk langkah darurat ya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember agar tidak terlalu meningkat juga penggunaan kendaraan dan juga traffic yang ada di jalan raya. Sehingga harapannya nanti di pemberlakuan WFH atau daring bagi anak sekolah dan WFH untuk ASN ya, ini bisa lebih memberikan ini traffic di daerah wilayah Kabupaten Jember ini lebih normal, lebih stabil, dan antrian di SPBU tidak terlalu panjang. Seperti yang disampaikan oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. Untuk Sobat Ki juga, walaupun di pagi hari ini gak turut WFH dan tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari, untuk bantu kabarkan ya Sobat Ki, mungkin di beberapa ruas jalan juga ada kondisi arus traffic di pagi hari ini seperti apa, apakah juga lengang Sobat Ki seperti di wilayah lingkar kampus karena memang WFH dan daring ya untuk anak sekolah, jadi benar-benar sepi nih Sobat Ki. Biasanya sudah banyak anak-anak sekolah dan juga para pekerja yang berangkat. Nah, di pagi hari ini terlihat masih lengang dan sangat sepi sekali. Boleh untuk bantu update kondisinya ke WhatsApp Ki Radio ya Sobat Ki di 0811 378 1029. Terima kasih banyak informasinya Sobat juga di pagi hari ini. Lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya.

0: 102.9
1: K-Radio.
2: Kembali di 102.9 K-Radio Sobat K. Masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini ya di K-Perspektif. Sobat K, ini sebenarnya aku kepikiran banget akhir-akhir ini Sobat K, dan sedikit curiga ya Sobat K. Sebenarnya kan dari beberapa waktu lalu dari pemerintah Kabupaten Jember maupun dari Pertamina ini kan menginformasikan bahwa untuk stok Pertalite dan juga Pertamax di Kabupaten Jember ini kan ditambah ya Sobat K. Dan juga itu disampaikan langsung oleh pihak Pertamina. Bahkan sampai penambahannya itu luar biasa, 146%, di mana 100.000 liter itu didistribusikan ke Kabupaten Jember. Tetapi kok aku beberapa hari ini gak kelihatan ada Pertalite ya Sobat K. Yang ada di masyarakat itu justru Pertamax yang sering diperjualbelikan. Nah, pertanyaan soal keberadaan Pertalite ini masih muncul ya Sobat K, di tengah klaim pasokan BBM di Jember yang ditambah. Apalagi di tingkat pengecer termasuk POM Mini justru lebih banyak menjual Pertamax bukan Pertalite. Pada kemarin 9 September pagi juga di SPBU Tempurejo, di mana antrian sepeda motor dan mobil juga masih terjadi, dan kendaraan roda 2 bahkan berjajar hingga mendekati pintu masuk SPBU. Padahal dari pihak kepolisian memastikan stok Pertalite di SPBU tersebut cukup. Dari Aibda Toto, Kanit Binmas Polsek Tempurejo menyebut Pertamina mengirim 2 truk tangki dengan total 18.000 liter Pertalite. Namun, kondisi ini berbeda terlihat di tingkat pedagang eceran, di mana Pertalite masih sulit ditemukan, sementara sejumlah pedagang justru terlihat menjual Pertamax. Dari pantauan di lapangan juga di wilayah Tempurejo menunjukkan beberapa lapak pedagang eceran hanya menyisakan botol kosong, dan sebagian lainnya masih menyediakan Pertamax. Kondisi serupa juga terlihat di wilayah Kawangrejo dan Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, di mana Pertalite mulai tersedia di sejumlah pedagang, tetapi belum semua lapak menjualnya. Salah satunya adalah Mus, pedagang di Kawangrejo yang menyediakan Pertalite dan Pertamax, di mana harga Pertalite dipatok Rp12.000, sedangkan Pertamax Rp18.000 per liternya. Di sisi lain, antrian panjang ini juga terjadi di SPBU Jenggawah, Dusun Bringlawang, Desa Wanojati. Kendaraan roda 4 bahkan memenuhi halaman hingga sisi jalan raya. Sejumlah pedagang eceran juga terlihat mendominasi antrian, dan mereka menggunakan sepeda motor untuk mengisi Pertalite, kemudian kembali mengantri setelah selesai melakukan pengisian. Nah, ini juga disampaikan oleh salah satu warga Wetan Gunung, yaitu Faizal. Ija juga mempertanyakan praktik tersebut karena menurutnya antrean semakin panjang karena pedagang eceran ini dapat keluar masuk SPBU berkali-kali. Sehingga menurut Faisal, kondisi ini merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja dan mengantar anaknya sekolah, terutama saat antrean terjadi pada pagi hari. Kalau memang dilihat tuh, kalau di wilayah lingkar kampus sebenarnya Pertalite ini masih kosong ya. Aku pun juga sering melihat dan memperhatikan yang dijual itu kebanyakan memang masih Pertamax. Nah, itu apakah memang ada hal lain? Kenapa kok masih sulit gitu ya mencari Pertalite di masyarakat, apalagi di daerah lingkar kampus, di POM Mini maupun di pengecer itu masih sulit untuk mendapatkan Pertalite. Apakah sama seperti di tempat kamu Sobat K, di daerah tempat tinggal kamu, terutama di pengecer ataupun POM Mini, itu justru menjualnya Pertamax ya Sobat? Biasanya untuk masyarakat yang darurat banget dan gak sempat buat antri ke SPBU, ya akhirnya membeli ke pengecer. Tapi untuk saat ini memang kondisinya Pertalite masih belum ada ya. Di sepengetahuan aku, di wilayah lingkar kampus tuh banyak sekali masyarakat yang masih menjual Pertamax saja. Kalau boleh pantau, mungkin di daerah kamu juga sama Sobat K kondisinya demikian, atau justru ada penjual-penjual yang sudah mulai menjual Pertalite di hari-hari ini Sobat K, boleh untuk kabarkan ya bagaimana kondisi di tempat kamu ke WhatsApp ke radio aja di 0811 378 1029.
0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
2: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
9: Mau melati.
8: Apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...
12: Oh.

0: Satu single dari Pitbull featuring dengan Keisha baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Dari Komisi B DPRD Kabupaten Jember meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP segera membenahi pendataan petani penerima pupuk subsidi, di mana langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh petani yang memenuhi persyaratan tercatat dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B bersama dengan DTPHP Jember terkait perubahan APBD 2026 pada Rabu 9 September kemarin. Di mana Ketua Komisi B DPRD Jember Chandra Arifianto mengatakan September menjadi awal periode penginputan data ERDKK petani di Jember. DTPHP diminta untuk memaksimalkan peran kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan atau PPL hingga petani secara langsung untuk memastikan seluruh data lahan yang memenuhi ketentuan masuk dalam pendataan. Chandra mengingatkan jangan sampai ada petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi hanya karena persoalan data yang belum tercatat. Selain persoalan pendataan, Komisi B juga menyoroti sejumlah komoditas unggulan Jember seperti tembakau dan kopi dalam tegakan yang hingga kini masih belum masuk dalam skema pupuk subsidi. Menurut Chandra, diperlukan terobosan agar kebutuhan pupuk bagi komoditas tersebut dapat diakomodasi tanpa mengganggu tata kelola pupuk subsidi secara keseluruhan di Kabupaten Jember. Sementara, dari Kepala DTPHP Jember, Sutioso mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait tata kelola pupuk subsidi, di mana koordinasi juga akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan agar penyaluran pupuk di Jember dapat berjalan lebih tertib dan tetap tepat sasaran.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Inilah lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, 26 desa terpapar abu vulkanik karena erupsi Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas erupsi Gunung Ili Lewotolok mulai meningkat sejak hari Minggu 6 September lalu. Dampak erupsi Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata mulai dirasakan warga di sejumlah desa yang ada di dekat kaki gunung. Seperti yang terlihat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape. Pemukiman warga dipenuhi abu vulkanik, warga pun terus membersihkan abu vulkanik di rumah-rumah mereka. Sementara itu, data pos pengamatan Gunung Ili Lewotolok mencatat ketinggian kolom abu vulkanik berkisar 400 hingga 600 meter. Sejak hari Minggu hingga Rabu siang, telah terjadi 11 kali erupsi dengan ratusan kali letusan setiap hari. Status Gunung Ili Lewotolok saat ini ada pada level 2 atau waspada. Warga maupun wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas gunung.
1: Beberapa pekan terakhir abu vulkanik dari Gunung Ili Lewotolok turun cukup deras sehingga menghambat aktivitas masyarakat sekitar kaki Gunung Ili Lewotolok. Seperti air sumur yang dipenuhi dengan abu vulkanik, jalanan dan atap rumah yang dipenuhi dengan abu vulkanik juga, sehingga masyarakat harus membersihkan atap rumah karena berisiko rubuh. Abu vulkanik ini juga sangat berisiko kepada anak-anak, lansia dan ibu hamil terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Sound of Knowledge.